0: Dewan Perwakilan Daerah, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam capai kita tujuan negara, karena ini bukan sebuah guidance teknis dari
0: sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
2: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
0: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
4: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
5: Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar kuantitas, tetapi betul-betul pemahaman.
5: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
6: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
5: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program sosial. Afri Tutar melaporkan lengkapnya.
7: Laporan khusus. Ada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
8: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
7: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
8: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
8: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
10: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
8: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.

0: bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil. Jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Di Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau

0: kelurahan prioritas, serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet usia umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 RRI Kingo yang kenal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, kita sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Lanjut untuk menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Kingo lainnya yang hadir untuk pagi ini. Ada kabar Aceh, saat lagi akan kita ikuti. Selamat pagi, stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Kingo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lampung dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh juga mulai dari pagi hingga menjelang sore itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Kemudian pada saat menjelang malam dan dini hari juga akan prediksi berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk wilayah tengah itu umumnya mulai dari pagi hingga menjelang sore juga itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Namun untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk wilayah Singkil, kemudian Sumbul Salam, Aceh Selatan dan sekitarnya juga adanya potensi hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%nya dan umumnya arah angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu, Bang.
1: Baik, ya dengan arah angin seperti itu untuk pantauan hari ini juga apakah berpotensi seperti sebelumnya nih Bang Deddy? Karena mengingat beberapa hari belakangan juga kondisi angin di wilayah Aceh cukup kencang juga begitu.
0: Ya, memang pada saat menjelang sore hingga malam hari potensi angin kencang masih memungkinkan terjadi khususnya untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Besar. Sedangkan untuk wilayah tengah juga ini memungkinkan ya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Nah, untuk perkiraan cuaca maritim memang tinggian gelombang masih cukup tinggi ya, khususnya untuk perairan Sabang Melayati itu berkisar antara 1 hingga 2,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan. Itu kami memperkirakan ketinggian gelombang bisa mencapai antara 1 hingga 2,5 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Iya.
1: Oke, baik. Mungkin terakhir Bung Deddy, bawahnya untuk masyarakat yang akan melakukan beragam aktivitas hari ini.
0: Ya, adapun himbauan yang kami dapat sampaikan adalah untuk wilayah pesisir barat dan selatan memang potensi hujan masih cukup tinggi ya, khususnya terjadi di daerah Aceh Jaya kemudian Nagandaya dan sekitarnya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya aja ya.
1: Ya baik, terima kasih Bung Deddy atas informasi cuacanya di pagi ini dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, itu dia pendengar informasi dari BMKG Blambesar terkait dengan cuaca di pagi hari ini dan juga secara keseluruhan untuk wilayah Aceh. Baik, kita telah terhubung bersama seluruh rekan Korwil 17 dan untuk tuan rumahnya pagi ini dari Melabuh ya. Bung Fadil, silakan ambil alih Bung Fadil.
2: Baik, terima kasih Bang Rifki yang telah memandu untuk serangkaian acara ya di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026 yang tadinya baru saja kita dengarkan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh yang disampaikan oleh forecaster dari Bang Deddy Ardana. Dan di kesempatan pagi hari ini Fadil ingin menyapa bagi seluruh rekan-rekan penyiar yang tergabung di dalam program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita akan menyapa dari paling ujung di Sabang nih, ada Bang Jeffrey. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jeffrey. Mic-nya belum kebuka tuh Bang.
3: Sorry, Alhamdulillah. Okay. Waalaikumsalam Pak Dil.
2: Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini ya.
2: Gimana Sabang cuaca di Sabang di kesempatan pagi hari ini Bang Jeffrey?
3: Sabang di pagi hari ini mendung dan juga anginnya cukup kencang ya.
2: Iya. Mungkin ada informasi yang ingin disampaikan dalam program Kabar Aceh, silakan Bang
3: Jeffrey. Ya baik, informasi dari Sabang di pagi hari ini itu terkait dengan imigrasi. Sabang perluas edukasi keimigrasian untuk tingkatkan literasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Miralza, menegaskan pihaknya akan terus meluas edukasi keimigrasian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Dan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian? Dan menurut Muksin, materi edukasi tidak hanya membahas layanan work saja, tetapi juga pengawasan orang asing dan juga izin tinggal bagi warga negara asing. Dan dia juga menambahkan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu fokus imigrasi Sabang agar pengurusan dokumen perjalanan dapat berlangsung dan lebih lancar, tertib dan juga nyaman. Untuk mendukung hal tersebut, imigrasi Sabang juga menjalankan berbagai program, yaitu mulai dari penyebaran informasi melalui media sosial dan juga layanan paspor jemput bola dan edukasi ke sekolah-sekolah maupun juga layanan paspor pada hari libur talk show keimigrasian. Dan melalui berbagai program tersebut, kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang berharap masyarakat semakin memahami dengan layanan keimigrasian, mudah mengakses informasi resminya, dan juga memanfaatkan layanan yang tersedia secara optimal. Demikian informasi dari Sabang, Bung Fadli.
2: Baik, terima kasih Bang Jack. Mungkin ada informasi untuk dialog hari ini, Bang?
3: Kali dialog menuju ke RRI Bandar Aceh kita.
2: Siap, luar biasa. Terima kasih Bang Jeffrey untuk satu informasinya di kesempatan pagi hari ini. Dari Sabang kita akan menuju ke Ibu Kota Provinsi Aceh, ada Bang Rifki di Bandar Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Rifki.
1: Waalaikumsalam, pagi kembali Bung Fadil di pagi ini.
2: Gimana, sudah ngopi Bang?
1: Belum nih, baru air putih aja soalnya.
2: Baru air putih hari ini ya.
1: Air mineral ya.
2: Lemes banget senyumnya di kalau ditanyain ngopi. Gimana cuaca di Bandar Aceh hari ini?
1: Iya, kalau cuaca pagi ini terlihat lumayan cerah ya. Memang agak sejuk ya, karena memang kemarin juga sempat berangin begitu ya. Dan memang cukup kencang juga ya kemarin anginnya di pagi ya, menjelang pukul 11-an lah gitu ya, tapi sebentar sih, gak lama ya. Dan kalau hari ini masih terlihat berawan, tapi ada mataharinya nih, semoga baik-baik saja hari ini.
2: Masih aman terkendali ya Bang Rifki ya.
1: Semoga amin.
2: Silakan untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini Bang Rifki dari Bandar Aceh.
1: Baik, terima kasih Bung Fadil dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Satu informasi di pagi ini dari Bandar Aceh, mungkin lebih tepatnya ke tetangga Aceh Besar. Ini juga terkait dengan kondisi cuaca yang belakangan ini terjadi ya, bahwasannya bahkan rumah warga di Kecamatan Lung rusak diterjang angin kencang ya. Angin kencang yang disertai cuaca ekstrim ini menerjang Gampung Menasah, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar kemarin di tengah musim kemarau yang melanda daerah itu ya. Peristiwa ini mengakibatkan satu unit rumah milik Samsuri mengalami kerusakan berat setelah bagian atapnya diterbangkan angin. Ya, Ketua Komando Independen Kecamatan Lung, Heri Saputra, membenarkan terjadinya musibah itu berdasarkan laporan dari lapangan. Menurutnya, angin kencang datang secara tiba-tiba ketika wilayah masih dilanda musim kemarau ya. Dan dampak angin kencang itu menyebabkan rumah milik Samsuri mengalami kerusakan berat. Heri menjelaskan peristiwa itu menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berasal di kekeringan selama musim kemarau ya. Cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu dan menimbulkan kerusakan terhadap rumah maupun fasilitas milik warga. Nah, setelah menerima laporan kejadian ya, pendengar, pihaknya langsung melakukan pendataan terhadap rumah yang terdampak dan data itu kemudian disiapkan sebagai bahan laporan kepada instansi terkait. Dalam hal ini dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar untuk dilakukan proses penanganan dan juga penyaluran bantuan masa panik agar segera dapat dilaksanakan. Itu dia satu informasi Bung Fadil dari Bandar Aceh.
2: Untuk informasi dialog Bung Rifki di kesempatan pagi hari ini mungkin bisa diberikan informasi kepada para pendengar kita.
1: Ya baik, untuk sementara informasi yang kami dapat dari pihak pemberitaan ini ada dialog luar studio ya, nanti pada pukul 9 pukul 10 dengan topik untuk sementara ini yang kami terima. Dekra Nasda Aceh Besar ya mendorong UMKM naik kelas ekonomi daerah muat. Itu nantinya akan menghadirkan narasumber dari Ketua Dekra Nasda, juga ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dagangan Besar, juga ada pelaku UMKM ya. Sekian Bang.
2: Terima kasih Bung Rifki untuk informasi di kesempatan pagi hari ini dari Ibu Kota Provinsi Aceh. Kita beralih ke paling ujung di wilayah Aceh. Ada Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Aryani.
4: Waalaikumsalam, pagi Bang Fadil. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat hari ini Kak Aryani ya. Kak Aryani gimana, sehat?
4: Pak Nur, senyum-senyum sehat Kak Nur.
2: Kak Nur udah mulai bisa buka masker hari ini ya?
4: Iya, biasanya tersembunyi ya wanita di balik layar ya.
2: Yang paling cantik dari Takengo, nanti kita sapa-sapa Kak Nur deh ya, Kak Aryani ya. Gimana cuaca di Singkil hari ini Kak?
4: Alhamdulillah untuk pagi hari ini mulai cerah ya. Yang sebelumnya dari kemarin hujan melanda wilayah Singkil dan sekitarnya, untuk hari ini mudah-mudahan cerah berawan. Seperti yang diprediksi oleh BMKG tadi ya, Bang Fadil ya.
2: Sama dan
4: iya, betul. Baik, untuk informasi dari Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan yaitu penegakan disiplin ASN Kota 10 Salam, sejumlah SKPK belum tuntaskan laporan absen. Pemerintah Kota 10 Salam menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat kota atau SKPK untuk menyerahkan rekapitulasi absensi aparatur sipil negara atau ASN periode 3 bulan terakhir. Langkah ini diambil dalam upaya penegakan disiplin pegawai serta optimalisasi kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah setempat. Instruksi tegas tersebut tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan Sekretaris Daerah Kota 10 Salam. Langkah penertiban absensi ini merujuk pada regulasi tentang disiplin ASN mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hingga Peraturan Wali Kota 10 Salam Nomor 40 Tahun 2025. Seluruh kepala SKPK diminta mengumpulkan data kehadiran pegawai, baik itu pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, maupun P3K paruh waktu. Laporan tersebut diwajibkan dalam bentuk fisik atau hard copy dan digital atau soft copy ke bidang perencanaan dan pengembangan BKSDM Kota 10 Salam. Jadi berdasarkan data yang dihimpun dari BKSDM Kota 10 Salam, dari total 39 SKPK yang ada, tercatat masih terdapat beberapa instansi yang belum menyerahkan laporan absensi periode April hingga Juni 2026. BKSDM terus melakukan koordinasi dan pendataan agar seluruh instansi dapat segera merampungkan penyerahan berkas rekapitulasi tersebut. Hasil evaluasi absensi ini nantinya akan menjadi dasar pembinaan disiplin ASN secara berkelanjutan di jajaran pemerintah Kota 10 Salam. Itu dia Bang Fadli, informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Makasih Bang Fadli.
2: Terima kasih kembali Kak Aryani, cukup semangat ya di kesempatan pagi hari ini Kak Aryani dari Singkil. Semoga sehat-sehat selalu untuk rekan-rekan RRI SP Singkil ya. Salam buat rekan-rekan pemberitaan, siaran dan seluruh karyawan RRI Singkil Kak Aryani.
4: Baik, disampaikan nanti ya Bang Fadli ya. Salam aja kan?
2: Iya, salam aja. Kalau memang mau melapor juga boleh.
4: Oh, oke, boleh ya.
2: Ya, baik. Terima kasih dari RRI Singkil. Kita beralih ke wilayah tengah Aceh. Ada Kak Nur Hasanah di Takengon. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nur.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bang.
2: Agak kecil suaranya Kak.
5: Kecil ya? Oke, gini kecil?
2: Iya.
5: Kecil.
2: Oke, sudah lumayan Kak Nur. Gimana cuaca di kesempatan pagi hari ini di Takengon Kak Nur?
5: Alhamdulillah cuaca pagi ini wilayah tengah Aceh cerah berawan sesuai dengan prediksi BMKG berawan, ya? Tadi ya. Dan mungkin
2: kan mungkin ada informasi yang ingin disampaikan di program Kabar Aceh Kak Nur.
5: Oke. Jadi cuaca pagi ini cerah berawan tapi ada potensi hujan, tadi disampaikan juga dalam info cuaca itu di sore jelang malam hari untuk wilayah tengah Aceh, walaupun tidak merata tapi hujannya melanda beberapa wilayah seperti Gayo Lues, Aceh Tenggara dan juga Benar Meriah, dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor, karena memang daerah wilayah Tengah Aceh itu kan didominasi dengan daerah perbukitan seperti itu, itu agar tetap waspada. Kemudian juga ada informasi lain berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan komitmennya mendukung transformasi digital nasional melalui perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial bansos berbasis digital public infrastructure DPI yang berlangsung kemarin Rabu 5 Agustus 2026. Dan Direktorat Jenderal Kementerian Sosial menegaskan keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan validitas data penerima manfaat. Kemudian berdasarkan pengalaman uji coba di Banyuwangi, verifikasi data yang akurat juga menjadi kunci agar bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Mungkin itu sih untuk satu informasi dari wilayah Tengah Aceh, Bang Fadil.
2: Ya, untuk dialog nantinya mungkin bisa diinformasikan ke Nur Hasan.
5: Oke, untuk dialog sepertinya Nur belum dapat update Takeng ngomongnya apa pagi ini ya, apa?
2: Masih waiting list ya
5: kan? Iya, masih waiting list sepertinya.
2: Iya. Okay. Baik, terima kasih Kak Nur untuk informasinya dari Takengon. Dari Takengon kita akan beralih ke Kota Loksmawe. Ada Kak Nanda di Loksmawe. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nanda.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Fadil.
2: Gimana cuaca di Kota Petrodolar di kesempatan pagi hari ini Kak Nanda?
6: Alhamdulillah seperti biasa Loksmawe lumayan panas ya, cerah berawan untuk pagi hari ini. Dan biasanya sore hari sering hujan. Kalau menjelang sore dalam beberapa hari ini udah 3 harian itu hujan. Tapi untuk hari ini kita belum tahu lagi karena di pagi hari cukup cerah.
2: Iya, baik, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari Loksmawe, silakan Kak Nanda.
6: Baik, dari Loksmawe ada satu informasi ini terkait dengan mahalnya harga semen ya Bang Fadil di Kota Loksmawe. Dan ini dilakukan tinjauan langsung oleh DPRK Loksmawe ke toko yang memperjualbelikan semen untuk mengetahui apa penyebab dibalik mahalnya harga semen di Kota Loksmawe. Komisi B DPRK Loksmawe pada hari Rabu kemarin melakukan sidak ke sejumlah toko bangunan dan SPBU, dan langkah ini dilakukan sehubungan dengan terjadinya kelangkaan dan harga semen yang melambung tinggi serta kerap terjadi antrian panjang juga di SPBU. Dan saat sidak hadir Ketua Komisi B DPRK Loksmawe, Julianti Esos, beserta Wakil Komisi B Mas Kurdin El Ahmadi dan anggota Komisi B Hanifull Iqbal. Dan saat berkunjung ke toko bangunan, para anggota dewan langsung berdialog dengan pemilik toko terkait kelangkaan dan penyebab harga semen yang mahal. Dan begitu juga saat berkunjung ke SPBU, mereka berdialog dengan pengelola SPBU terkait penyebab terjadinya antrian panjang di SPBU. Dan Ketua Komisi B DPRK Loksmawe yang didampingi oleh Mas Kur dan juga Hanifull Iqbal menjelaskan pihaknya sudah melakukan sidak ke toko bangunan sehubungan selama ini kerap terjadi kelangkaan semen dan bila pun tersedia harganya melambung tinggi. Ternyata dari hasil penelusuran pihaknya, hampir 3 bulan ini, para penjual bahan bangunan kesulitan membeli semen dari pihak distributor atau distributor resmi, yakni semen yang berasal dari pelabuhan Aceh Utara. Dan pihak penjual ini harus membeli semen dari Banda Aceh dan juga Medan dengan harga yang cukup tinggi. Itu sebabnya harga semen di Kota Loksmawe saat ini harganya cukup mahal, antara Rp95.000 per sak hingga Rp100.000 per sak. Dan menurut dari anggota DPRK tersebut, pihaknya akan terus menelusuri kenapa para penjual bahan bangunan kesulitan mendapatkan semen dari pihak distributor resmi. Dan terkait dengan antrian panjang di SPBU, menurut hasil penelusuran anggota DPRK bahwa tidak adanya pengurangan kuota dari pihak Pertamina Patraniaga kepada SPBU-SPBU yang ada di Kota Loksmawe. Namun sering terjadi antrian panjang dan cepat habis stok BBM jenis Pertalite dan biosolar di SPBU itu efek karena mahalnya harga Pertamax dan juga Dexlite. Dan karena mahalnya harga Pertamax, warga yang selama ini menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite. Begitu juga yang selama ini menggunakan Dexlite beralih ke Biosolar. Dan untuk selanjutnya perkembangannya akan kembali ditindaklanjut oleh DPRK Loksemawe. Sekian Bang Fadil, satu informasi dari Kota Loksemawe, dua informasi ya lebih tepatnya, karena ada informasi mengenai harga semen dan juga antrian di SPBU. Kembali ke Bang Fadil di Melabo.
2: Ya, kita doakan semoga harga semen ini bisa kembali berangsur normal ya, seperti biasa kan Anda untuk di Loksemawe ya.
6: Ya, mudah-mudahan, amin.
2: Baik, terima kasih Kak Nanda. Dan terakhir kita akan hadirkan satu informasi untuk dari Melabu sendiri dengan kondisi cuaca sama seperti di beberapa RRI di Korwil 17 Nusantara Aceh. Untuk di kesempatan pagi hari ini kita masih cerah berawan, dan biasanya di waktu siang hingga sore dan malam hari kita juga dilanda hujan dengan intensitas ringan. Dan satu informasi kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini, sejumlah wilayah barat selatan Aceh berpotensi diguyur hujan lokal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Cunyadin Kabupaten Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah di pantai barat selatan Aceh berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hingga dini hari. Masyarakat khususnya nelayan dan warga yang beraktivitas di kawasan pesisir diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca tersebut. Perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Cunyadin Kabupaten Nagan Raya, Angga Yuda Trisna mengatakan kondisi cuaca di wilayah pantai barat selatan Aceh secara umum didominasi oleh awan tebal. BMKG juga memperkirakan wilayah Calang akan mengalami cuaca berawan tebal pada sore hingga malam hari, kemudian berpotensi hujan lokal saat dini hingga pagi hari. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kota Melabu yang berpotensi diguyur hujan lokal pada malam hingga dini hari sebelum kembali berawan pada pagi hingga sore hari. Sementara itu untuk wilayah Kuala Pesisir dan Blampidi dan Tapatuan diperkirakan mengalami cuaca berawan tebal dengan peluang hujan lokal pada malam ataupun dini hari. Adapun wilayah Aceh Singkil, Subuh Salam umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal sepanjang periode perakiraan. Dan selain perakiraan cuaca, BMKG juga mencatat suhu udara di wilayah pantai barat selatan Aceh berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 98%. Sementara untuk arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. BMKG juga menghimbau untuk masyarakat, terutama nelayan, operator kapal, dan pengguna transportasi laut agar memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Warga yang beraktivitas di wilayah pesisir juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal yang dapat disertai petir dan angin kencang serta kemungkinan peningkatan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh. Dan juga dapat kami informasikan untuk Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini nantinya akan membahas terkait dengan audit penyeluruh APBK Aceh Barat tahun 2026 dengan nantinya ada narasumber yaitu Bapak Teguh Andri Putra selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3 Aceh Barat yang akan dipandu oleh saya sendiri di kesempatan pagi hari ini edisi siar Kamis 6 Agustus 2026. Dengan berakhirnya satu informasi dari Melabuh, maka berakhir pula untuk program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penyiar yang telah bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam program Kabar Aceh edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Selamat bertugas kembali di lintas Depa 1 hingga ke pukul 9. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya baik, dengan demikian untuk Kabar Aceh siaran lintas Korwil rekan-rekan siar se-Aceh dan ragam informasi tadi kita sudah ikuti. Untuk Kabar Aceh pendengar dapat ikuti setiap hari usai berita sentral pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

Demikian tadi pendengar-pendengar, setelah kita ikuti berbagai program bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancar luaskan dari Jalan Butul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redelung, Bener Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program-program selanjutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: vocês vão ganhar.
1: Republik Indonesia masih ada. Karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, Mager.
1: Ayo.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi. Pemerintah lanjutkan bantuan pangan, siapkan stimulus transportasi. Pemerintah melanjutkan program bantuan pangan dan stimulus transportasi di semester kedua 2026 sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Bantuan pangan akan menjangkau 33,24 juta penerima manfaat dengan alokasi 10 kg beras per penerima. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan komitmen pemerintah dalam melanjutkan program sosial ekonomi untuk menstabilkan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Berbeda agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling hormat menghormati. Moderasi Beragama mengajak kita memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, serta menjauhi tindakan yang berlebihan atau ekstrim. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam membangun persaudaraan, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan bangsa.
1: Moderasi Beragama, merawat kerukunan, menguatkan persatuan. Bersama wujudkan Indonesia damai menuju Indonesia emas.
0: Mari jaga harmoni dalam keberagaman, karena Indonesia kuat ketika kita hidup secara rukun.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: eh gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kanal Inspirasi.
4: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda. Memasuki bulan Agustus, bendera merah putih kembali berkibar sebagai penanda semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia RI. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa perjalanan dua warna tersebut telah dimulai berabad-abad sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Setiap menjelang peringatan 17 Agustus, masyarakat memasang bendera merah putih di rumah, perkantoran hingga ruang publik. Kehadirannya tidak hanya menjadi simbol perayaan kemerdekaan, tetapi juga pengingat perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Mengutip buku Kisah Merah Putih, terbitan Direktorat Sejarah Kemendikbud, warna merah putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar. Salah satu kerajaan yang menggunakan unsur kedua warna tersebut adalah Majapahit melalui panji-panji kebesaran yang dikibarkan pada masanya. Meski demikian pendengar, panji Majapahit belum berbentuk seperti bendera merah putih yang dikenal sekarang. Saat itu panji kerajaan terdiri atas beberapa bidang atau garis berwarna merah dan putih sebagai lambang kebesaran kerajaan. Dalam berbagai tradisi masyarakat Nusantara, warna merah kerap dimaknai sebagai lambang keberanian, semangat hidup, dan pengorbanan. Sementara itu, warna putih melambangkan kesucian, ketulusan, serta niat yang bersih dalam menjalani kehidupan. Memasuki era pergerakan nasional pada awal abad ke-20, merah putih mulai digunakan sebagai simbol persatuan perjuangan bangsa. Pengibaran bendera tersebut menjadi penyemangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan meski kerap mendapat larangan dari pemerintah kolonial. Perjalanan panjang merah putih kemudian memasuki babak penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 1944, Fatmawati menerima dua lembar kain katun berwarna merah dan putih di tengah situasi Perang Dunia Kedua. Saat itu mendengar, Fatmawati sedang mengandung anak pertamanya dan hidup dalam keterbatasan selama pendudukan Jepang. Dengan mesin jahit tangan, ia menyatukan kedua lembar kain tersebut menjadi bendera berukuran sekitar 2x3 meter. Puncak perjalanan panjang itu terjadi pada 17 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jakarta. Tanpa disadarinya, bendera hasil jahitan itu kemudian menjadi bendera pusaka yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itulah, sang merah putih resmi ditetapkan sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia. Merah putih tidak hanya menjadi identitas negara, tetapi juga lambang persatuan seluruh rakyat Indonesia. Bendera tersebut menyatukan masyarakat dari berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Hingga kini, setiap kali berkibar, merah putih mengingatkan bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang dan semangat kebersamaan bangsa Indonesia. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah, frekuensi 90,1 MHz.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

0: Saya lihat diri saya di cermin hari ini, dan saya hampir gak kenal lagi siapa orang di depan saya ini. Dulu, saya punya mimpi, punya tabungan, punya mimpi, tapi semua hilang sejak benda ini menguasai hidup saya. Satu putaran lagi, kata saya waktu itu, habis ini menang, janji saya ke diri sendiri. Nyatanya, hal besar. Uang bulanan habis, cicilan menumpuk, bahkan saya tega bohongi orang tua demi modal taruhan. Saya terjebak di dalam lubang yang saya gali sendiri. Jangan bodoh seperti saya, Bandar. Gak akan pernah kasihan sama hidupmu. Berhentilah sekarang, sebelum kamu kehilangan semua orang yang kamu sayangi. Sebab judi gak akan pernah menyisakan apapun kecuali penyesalan.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Woi, maju woi! Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu. Ah.
2: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. BMKG perkirakan hujan lokal berpotensi terjadi di wilayah barat selatan Aceh. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Aceh Barat dan Selatan pada Kamis 6 Agustus 2026 akan didominasi berawan hingga hujan lokal, terutama pada siang hingga malam hari. Calang diperkirakan mengalami hujan lokal pada siang dan malam hari sebelum berubah menjadi berawan tebal. BMKG mengimbau masyarakat agar terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi perakiraan cuaca diharapkan dapat membantu masyarakat mengantisipasi dampak perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu nantinya. Dan mendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Masih kami temani Anda dengan program Jurnal Musik dan Informasi. Lagu-lagu dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
3: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini. Sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

0: Bim,
1: Bimo, apa kabar lu? Tumben lu kesini. Ada apaan, Mo?
0: Ada apa nih, Mo?

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kembali kami hadirkan satu buah informasi untuk Anda dari laman rri.co.id dari Sabang. Lanal Sabang melaksanakan penanaman kedelai di lahan milik TNI Angkatan Laut seluas setengah hektar di wilayah Sukakarya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan pemerintah dengan melibatkan pemerintah Kota Sabang, Dinas Pertanian dan Pangan, Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Sabang, serta masyarakat setempat. Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut P. Sadimin, SIMTR Opsla, mengatakan penanaman kedelai tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden kepada TNI Angkatan Laut untuk mendukung pengembangan komoditas kedelai sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Sadimin, lahan yang digunakan merupakan aset milik TNI Angkatan Laut yang dimanfaatkan secara produktif melalui sinergi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang serta sekelompok tani. Ia berharap kerja keras dan kerjasama tersebut terus berlanjut, tidak hanya pada penanaman kedelai tetapi juga komoditas pertanian lainnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan sektor pertanian di Kota Sabang. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya siap mendukung penuh program penanaman kedelai yang dilaksanakan Lanal Sabang. Dukungan tersebut akan diberikan mulai dari pendampingan teknis hingga penanganan tanaman selama proses budidaya. Widya berharap sinergi antara Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dengan Lanal Sabang dapat terus berlanjut dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan produksi kedelai di Kota Sabang dapat meningkat, memberikan nilai ekonomi bagi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Cibro yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas kualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
5: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
4: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
5: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi Indonesia. Senang sekali Bang Cibro dapat kembali menyapa sahabat RRI dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang setia bersama kami di 90,1 MHz. Pendengar, inilah program Kita Indonesia, ya, ruang dialog yang menghadirkan informasi, edukasi, dan solusi terhadap berbagai permasalahan dengan kehidupan masyarakat. Sahabat, belakangan ini masyarakat mulai merasakan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, mulai dari pangan, biaya transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi ini tentu terdampak pada daya beli masyarakat dan pengelolaan ekonomi keluarga. Pendengar, data di Badan Pusat Statistik sebelumnya menunjukkan bahwa Aceh Tengah menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi tahunan yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Hal ini menarik perhatian untuk kita pahami apa saja faktor-faktor yang mendorong kenaikan harga, serta bagaimana langkah pengendalian. Oke, baik pendengar, untuk mengupas tuntas lebih dalam telah hadir bersama kita di ujung telepon, ya, ada Dian Alasta Selian MA yang merupakan dosen ekonomi syariah IAIN Takengon. Oke, baik, langsung saja kita sapa, ya. Assalamualaikum, selamat pagi Dian.
1: Selamat pagi Bang Cibro.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, dengan cuaca yang dingin sekali beberapa hari ini, ya.
0: Betul sekali. Sangat dingin beberapa hari ini, ya. Kemudian juga sampai malam, kemudian sore juga sudah mulai, ya. Sepertinya mungkin dia juga seolah-olah apa, ya, memberikan kabar kepada kita bahwa kondisi kita masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, baik. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu bersama RRI Rimba Raya, ya, Dian.
1: Iya, sama-sama, Bang.
0: Oke, baik. Sebagai pembuka nih, kalau melihat kondisi inflasi di Aceh Tengah pada Agustus ini seperti apa, Dian?
1: Kondisi inflasi di Aceh Tengah sebenarnya, kalaupun kita tidak melihat data dari BPS, kita memang merasakannya, ya, terlebih ketika bencana sampai nih, mungkin ibu-ibu rumah tangga itu juga terdampak ketika kita melihat harga cabai yang sangat tinggi,
0: iya.
1: Harga tomat mencapai level di atas 20.000, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Nah, didukung juga dengan data yang di-publish oleh BPS, bahwasanya Aceh Tengah menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Wow. Kalau datanya saya lihat ini kemarin RRI buat 6,91,
0: iya,
1: ya.
0: Betul,
1: lihat di BPS per Juni, mungkin RRI punya data Juli kemarin, ya.
0: Iya.
1: 6,91, kalau per Juni ini dia 7,25, berarti kan mengalami, iya, penurunan sebenarnya 1% sekian. Gitu. Cuman ini kan Aceh Tengah ini punya special condition karena, yeah, dia baru bencana besar di tahun lalu,
0: yeah,
1: dan belum pulih sepenuhnya. Cuman perlu kita soroti juga bahwasanya Aceh ini pun secara nasional beberapa tahun kebelakang, 5 tahun, 10 tahun kebelakang, memang mereka punya angka inflasi yang lumayan tinggi dibanding, yeah, dengan daerah-daerah lain. Nah, Aceh Tengah berada di posisi yang memang sebelum bencana pun inflasi kita memang tinggi gitu, yeah, tapi tidak setinggi sekarang ini.
0: Oke, okay, baik. Mungkin sebagai public speaker, ya, kita juga perlu mungkin masyarakat tahu sebenarnya inflasi ini apa, dan masyarakat kenapa mereka harus perlu mengetahui, memahami, ya, angka inflasi itu seperti apa nih, Dian?
1: Sebenarnya inflasi ini adalah salah satu indikator kestabilan ekonomi suatu daerah.
0: Iya.
1: Jadi ketika inflasi di suatu daerah tinggi, berarti there's something wrong, ada sesuatu yang terjadi dengan daerah tersebut.
0: Yeah.
1: Biasanya kan ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Nah, inflasi itu sendiri artinya, kalau versi BPS, inflasi itu adalah terjadi kenaikan harga barang yang terus-menerus, harga barang pokok, tidak bisa satu saja,
0: yeah,
1: harga barang pokok yang terjadi terus-menerus berturut-turut selama 14 hari, itu baru bisa dikatakan inflasi. Jadi kalau misalnya beras naiknya baru hari ini, tapi tidak didukung oleh kenaikan cabai, bawang, yeah, minyak, BBM, ikan tongkol, ikan dencis, itu belum tergolong inflasi. Dia tidak bisa merujuk pada satu barang kebutuhan pokok. Dan ingat, dia itu barang kebutuhan pokok, tidak bisa kita bilang itu naiknya misalnya harga mobil itu tidak termasuk inflasi untuk inflasi pemerintah secara resmi.
0: Dan ada waktunya tadi 14 hari ya.
1: Kalau versi BPS dia harus 14 hari berturut-turut. Jadi kan data ini kan sudah dipegang sama, sudah diolah sama BPS itu kan berarti dari Januari sampai Agustus ya, dipublish di, dan sampai Juli yang dia mereka publish kan yang Juli ya. Padahal sebenarnya kalau kita honestly dari standar error data BPS, sebenarnya kejadian yang terjadi di lapangan itu harusnya lebih parah dari angka itu.
0: Iya, betul, betul.
1: Karena kan kalau BPS ini ambil data pasti ada standar standar errornya berapa persen gitu.
0: Ya. Oke, baik. Kalau kita melihat asbab pasti ada sebabnya ya. Kalau penyebab meningkatnya inflasi di Aceh Tengah sendiri nih, sebagai seorang pengamat ekonomi syariah nih dari Universitas Takengon, Universitas maksudnya IAIN Takengon, apa yang menjadi faktor penyebab?
1: Kalau secara provinsi, secara provinsi kan Aceh juga tinggi ya inflasinya ya. Kalau secara provinsi ini disebabkan kalau menurut saya inflasi pangan. Ini terjadi juga di Aceh Tengah. Inflasi pangan kadang-kadang kita berpikir juga ya, Aceh ini kan bukan daerah manufacture atau pabrik, tapi kok dia daerah pertanian sebagian besar, tapi kok bisa inflasi pangan? Inflasi pangan itu kan berarti naiknya harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, kemudian bawang, cabe, ikan kan seperti itu. Makanya kita juga harus harus berpikir ini kenapa bisa terjadi inflasi pangan di daerah yang mayoritas dia hidup di agriculture, pertanian, kan seperti itu ya. Nah, di Aceh Tengah pun inflasinya ternyata disumbang paling besar itu inflasi pangan. Kalau Aceh Tengah ini paling disumbang dia beras, cabai, emas, ikan tongkol, ikan dencis. Oke lah ikan tongkol, ikan dencis karena kita daerah pegunungan, kita ambil dari luar. Beras, beras pun mungkin kita belum bisa mengcover untuk kebutuhan sendiri ya kan. Cabai kita bisa menghasilkan kadang-kadang. Yang harus kita garis bawahi ini memang daerah pertanian ini apa masalahnya sekarang? Apakah rantai pasokan yang tidak lancar karena jalan rusak, ya kan? Oke, kemudian inflasi kita bahas untuk Aceh Tengah. Aceh Tengah nggak bisa kita generalkan dengan Aceh-Aceh lain. Karena Aceh Tengah ini kan walaupun belum dilanda bencana, sebelum dilanda bencana, dia punya kontur pegunungan yang

0: ke pedagang, pedagang ke konsumen, itu rantainya panjang sekali.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya, iya.
0: Ditambah lagi jalan yang rusak itu, jalan rusak itu memberikan andil persentase yang sangat tinggi terhadap kenaikan harga, barang.
1: Harga
0: karena
1: barang,
0: kan ketika produsen ngambil untung, distributor ngambil untung, transportasi tinggi, mereka akan kenakan ke barang tadi. Barang tadi sampai takengon, pedagang kan kenakan ke barang lagi. Jadi jatuhnya ke barang lagi, tambah lagi kebijakan pusat kita, misalnya BBM ini yang tidak stabil kan, seperti itu. Jadi semakin panjang atau mahal rantai distribusi, semakin besar biaya masuk ke takengon itu dibebankan kepada barang-barang gitu.
1: Oke, baik. Di awal tadi juga disebutkan ya, memang kalau Aceh Tengah ini kan inflasinya tertinggi se-Indonesia ya. Kemudian juga untuk provinsi Aceh juga inflasinya itu kan juga termasuk yang tinggi juga. Kalau secara umum nih, dari kacamata seorang dosen ya, ini kalau mungkin Aceh Tengah tadi mungkin kita bisa meraba-raba ya, mungkin karena distribusi yang terlalu panjang, kemudian jalan yang rusak. Kalau secara Aceh sendiri nih, provinsi Aceh, kalau Dian menilainya seperti apa?
0: Kalau saya honestly, Aceh kenapa harga barang tinggi kalau di-compare dengan daerah tetangga, apalagi kita compare dengan provinsi-provinsi di luar Sumatera, itu sederhana sekali karena kita tidak buat barang sendiri. Okay. Jadi kita ambil dari luar. Itu dia masalah. Masalahnya kita harganya, kita price taker, kita pengambil harga, bukan price maker, karena kita bukan produsen, kita tidak buat sendiri. Jadi sebenarnya untuk keluar dari rantai setan ini, kita harus memang belajar untuk membuat pabrik sendiri, membuat produk-produk sendiri, kalau nggak selesai-selesai ini.
1: Dan ketergantungan kita kepada daerah lain itu sangat besar, Dian ya, kalau Dian menilainya.
0: Ya, ketergantungan kita terhadap daerah lain sangat besar, besar sekali, dan mereka bisa memainkan harga dong kalau intervensi pemerintah daerah kita rendah, mereka bisa memainkan harga itu pula. Dan satu lagi saya lihat pebisnis-pebisnis ini pun kadang-kadang mereka nakal juga ya, misalnya mereka suka tahan-tahan barang, misalnya beras. Beras itu saya lihat sendiri, misalnya pedagang-pedagang ini sudah janji-janjian sama pedagang kong kali kong, mereka tahan barang karena mereka mendengar beras akan naik, minyak akan naik, mereka timbun-timbun, mereka beli ketika harga itu murah, kemudian mereka kan hilang di pasaran tuh, misalnya di Aceh Tengah. Kemudian ketika pemerintah bilang scarcity, terjadi kelangkaan, mereka keluarkan barang itu. Itu kan jahat juga ya.
1: Iya, betul, betul. Dan secara pidana ada hukumnya sepertinya, Dian ya, untuk masalah ini ya?
0: Iya. Untuk masalah penimbunan, kenapa dalam ekonomi Islam itu penimbunan ini berat sekali? Bahkan cuma sederhana mengurangi timbangan saja itu dosanya berat.
1: Betul.
0: Belum penimbunan, karena itu merugikan. Merugikan banyak pihak. Tadi kalau dia nimbun barang-barang tersier, mewah, itu tidak terlalu berdampak. Tapi kalau barang-barang dairy needs, kebutuhan harian, itu kan zolim sekali ya.
1: Iya, betul, betul, betul. Dan tentu di sini perlunya etika ya, daripada pedagang-pedagang kita, untuk senantiasa tidak hanya mengeruk keuntungan yang tinggi, tapi juga harus sifatnya ya sosial begitu kepada yang lain begitu, harus mengutamakan juga kepentingan daripada pembeli begitu, Dian ya, harusnya ya.
0: Saya malah menyoroti kan, harusnya kan Aceh ini dengan syariat Islam, harusnya mereka paham bahwasanya tidak boleh masalah mempermainkan harga itu, ya kan? Kita sebagai negara demokratis, kan kita tidak, kita kan setengah sosialis, setengah kapitalis, misalnya kita lihat secara sederhana. Tapi malah lebih sejahtera China atau Rusia yang mereka tidak beragama, yang mereka berkonsep sosialis gitu, dalam menstabilkan harga dan dalam perekonomian, kadang-kadang kita miris di situ.
1: Betul. Oke, baik, kita kembali ke topik kita ini, Dian. Untuk komoditas ya, komoditas apa saja yang biasanya paling besar menyumbang inflasi di Aceh Tengah?
0: Kalau inflasi di Aceh Tengah itu pasti bahan bahan-bahan pokok. Ini sekarang saya baca di data kan beras. Mm-hmm. Beras itu sebelum bencana harganya itu yang 5 kilo yang beras bagus itu sekitar 70 ribuan. Sekarang kan 9 hampir 100 ribu. Mm-hmm. Kan itu terasa banget ya.

0: mungkin bagi yang keluarganya kecil itu tidak terasa kan. Tapi kalau bagi yang keluarganya
1: besar,
0: banyak,
1: itu kan
0: sangat terasa. Jadi iya, mereka kalau yang buat masalah adalah ini terdampak bagi masyarakat-masyarakat yang pendapatannya stabil, konstan, flat, dan masyarakat yang berpendapatan rendah.
1: Iya.
0: Jadi ketika harga itu naik, pendapatan mereka rendah, mereka kan terpaksa harus mengurangi konsumsi dong.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Nah, abis itu kalau masyarakat-masyarakat yang kaya-kaya di Aceh, mereka tidak terdampak di situ karena mereka memiliki pendapatan yang lebih besar dari rata-rata pengeluaran mereka.
1: Okay.
0: Jadi makanya inflasi ini menyengsarakan orang-orang yang berpendapatan menengah dan berpendapatan ke bawah. Kalau orang-orang kaya mereka kan tidak terdampak ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak terlalu terdampak, saya pikir. Ini sekarang semua kenaikan harga di Aceh Tengah ini semua naik. Apa yang tidak naik?
1: Iya kan? Cuma hujan yang turun, Dian. Halo?
0: Jadi, yang paling menunjukkan Aceh Tengah ini tidak stabil, kalau saya lihat adalah ketika ekonomi kita terjadi inflasi itu pasti kayak gas yang 3 kilo itu menghilang di pasaran.
1: Yeah.
0: Kemudian BBM itu mengular. Gampang sekali kita lihat sekarang di Aceh Tengah ini, masyarakat ini gampang panik. Dan BBM dan gas menghilang itu kan pertanda banyak spekulan-spekulan ya kan? Banyak spekulan. Sebenarnya ini salah satu menstabilkan harga ini sebenarnya kewajiban besar dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Jadi untuk menstabilkan harga kan pusat, provinsi, dan daerah harus bekerja sama. Misalnya seperti kita pasca bencana memperbaiki jalan dengan cepat, jembatan dengan cepat, kan seperti itu. Kemudian pemerintah, misalnya pemerintah Aceh Tengah ini dan pemerintah provinsi ini kan harus menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok itu. Jadi masyarakat tidak panik kan? Tidak panik. Ini sekarang masyarakat Aceh Tengah seperti trauma pasca bencana ini, misalnya kejadian di Selat Hormuz mau naik, kita sudah ngantri gitu kan, ngantri minyak. Tapi kan kita wajar aja ya, kita kan bencana dan itu tidak dirasakan oleh daerah lain selama sebulan kita terisolasi misalnya. Jadi memang ini peran pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan. Bagaimana mereka menjamin bahwasanya misalnya penduduk Aceh Tengah 230.000. Kan mereka kan banyak orang-orang pinter tuh, dihitung 230.000 berarti butuh berapa gitu. Kan ada bulog juga ya. Bagaimana misalnya mereka operasi-operasi pasar murah, kan seperti itu. Saya ada lihat beberapa minggu yang lalu ini operasi pasar murah. Kebijakan pemerintah ini besar sekali, apalagi kan Aceh Tengah ini kan mereka, kita ini kan punya komoditas internasional. Jadi kita bukan cuma yang terdampak inflasi, misalnya kan seperti harga kopi naik kan memperbaiki ekonomi kita juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan ada juga ini kebaikan dari inflasi, walaupun inflasi kata orang semua jelek, tapi ada nilai plus. Misalnya kayak kita petani, kita punya kopi kita komoditas internasional. Ketika harga inflasi secara internasional terjadi di kopi, petani Aceh Tengah kan menikmati berkahnya juga itu.
1: Betul. Oke.
0: Yang masalah poin kan Pak, satu lagi, kita memang harus pemerintah tadi dia jangka pendeknya memperbaiki ketersediaan bahan pangan. Pasar murah tadi saya ada lihat satu kali diperbuat, kemudian memperkuat distribusi komoditas yang saya bilang tadi, jalan segala macam. Kemudian monitoring ini kan harusnya dengan Aceh Tengah ini yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, pemerintah tuh harus sering turun ya, melakukan pengawasan gitu.
1: Iya. Monitoring ya, kunci juga utama ya, agar jangan para pedagang-pedagang senantiasa berspekulasi dengan barang-barang pokok daripada masyarakat. Baik, secara sudut pandang ekonomi syariah nih, sebenarnya kalau masyarakat ini sebaiknya dalam mengelola keuangan ketika harga-harga meningkat ini seperti apa nih, Dian? Mungkin bisa diberikan pandangannya kepada pendengar kita.
0: Jadi kalau dalam pandangan ekonomi syariah itu keadilan harga itu merupakan paling variabel paling penting dalam ekonomi. Semua orang harus sejahtera, harus mendapatkan keadilan harga. Nah, keadilan harga ini kan seperti case-nya misalnya di sini 1 liter 15.000, mm-hmm. di Papua 15.000, itu dia yeah. termasuk keadilan harga, bukan mm-hmm. misalnya di Aceh Tengah 1 liter 15.000, di Papua 100.000, itu kan bukan keadilan harga. Nah, konsep keadilan harga ini siapa yang punya kuasa? Mm-hmm. Government, mm-hmm. pemerintah lagi balik-balik ya kan. Mm-hmm. Kemudian Islam itu sangat menentang adanya spekulasi, monopoli atau iktikar atau penimbunan atau hoarding. Kemudian Islam itu semua transaksi dalam ekonomi Islam itu tidak boleh ada unsur merugikan di dalamnya.
1: Okay.
0: Tidak boleh ada unsur kezaliman. Penimbunan kenapa diharamkan dalam Islam? Karena merugikan banyak pihak.
1: Iya, betul.
0: Tadi kalau misalnya dia nimbun kayak jengkol enggak atau pete itu tidak berefek. Tapi kan yang ditimbun ini kan barang-barang kebutuhan pokok yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul. Kemudian mungkin secara langkah konkret ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan tim pengendali inflasi daerah agar inflasi ini dapat ditekan? Walaupun kita melihat ya, dari Juni ke Juli ini sudah angkanya menurun. Apakah nanti untuk September atau Agustus sendiri, apakah ini juga akan menurun? Iya. Atau mungkin seperti apa kalau ini dibiarkan?
0: Iya, kita bilang menurun kan, misalnya kan presentasi kalau kita compare 7, sekian dengan 6, sekian. Mm-hmm. Tapi kalau kita compare dengan tahunannya daerah luar kan, mereka bahkan minus gitu, berarti betul. Mereka harga barangnya turun gitu kan, iya kan, kita misalnya kalau kita compare-nya tuh oke lah, tapi kalau kita compare dengan inflasi tahunan daerah-daerah se-Indonesia, kita tinggi, tapi dalam belum termasuk inflasi tinggi, masih inflasi ringan, inflasi ringan saja kita sudah sangat menderita. Konon lagi kayak daerah-daerah Afrika yang membeli satu beras saja itu 1 kilo bisa menghabiskan duit 1 koper, itu kan hyperinflation.
1: Iya.
0: Kita berdoa tidak sampai ke daerah situ. Betul. Jadi memang peran pemerintah ini memberikan keamanan dan kenyamanan, meyakinkan masyarakat bahwa bahan pangan ini tersedia.
1: Betul.
0: Tersedia dengan harga yang normal dan terjangkau. Seperti itu.
1: Okay.
0: Harus diamankan. Kemudian ya memang pemerintah pusat, daerah, provinsi dan daerah memang kerjanya juga harus cepat, karena jalan yang rusak itu sumber semua permasalahan, ya kan? Bahan-bahan kebutuhan pokok naik, tourism, pariwisata nggak bisa masuk ke sini yang buat perputaran ekonomi, ya kan?
1: Iya.
0: Ekspor impor misalnya kopi juga berat.
1: Iya. Oke. Dan ini mungkin mudah-mudahan didengar ya dengan pihak terkait ya. Maksudnya ini juga salah satu penyumbang inflasi di Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya sepertinya, Dian ya.
0: Iya, satu lagi kan Bang, jadi ini juga kan saya ada diskusi dengan teman saya pedagang-pedagang di sini. Iya. Sebenarnya Bulog ini sudah melakukan intervensi pasar, saya lihat. Jadi mereka itu waktu sebelum bencana itu mereka survei warung-warung grosir-grosir yang menaikkan harga barang, mereka tidak kasih lagi gitu. Mereka tidak kasih lagi gitu. Cuman kan saya rasa memang lebih efektif pasar murah kali ya, saya lihat ya.
1: Pasar
0: murah ini saya pikir lebih efektif ya. Kemarin ada pasar murah di Musara Alun, kemudian ada di Sanggamara. Saya lihat itu makin efektif kalau dilakukan setiap hari. Itulah cara
1: setiap hari, betul.
0: Untuk menstabilkan harga.
1: Setuju Dian, kalau cuma sebulan sekali atau 2 bulan sekali, rasanya ini kan sia-sia. Coba satu minimal 1 bulan 4 kali gitu Dian kan. Ini kan bisa bisa menekan angka inflasi daripada di Aceh Tengah dan sekitarnya sepertinya.
0: Padahal sesederhana itu ya kan Bang. Maksudnya masih beberapa titik. Kan saya lihat kemarin tuh ramai banget itu. Berarti kan masyarakat memang susah ya. Karena antusiasnya sangat tinggi. Itu masalahnya bukan data fiktif berarti yang BPS keluarkan. Itu bahkan itu saya duga itu lebih tinggi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan kan harusnya kita kan baru menderita nih gitu ya kan, maksudnya harus cepat gitu. Betul Bang bilang 1 bulan 4 kali dan jangan di orang kota saja, orang desa kan juga bisa ada titik-titik juga gitu ya kan. Kok di sini kan kita masalahnya cuman nggak ada pendapatan barang ada gitu, yang di kampung itu gimana?
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, betul. Dan tentunya mereka yang lebih terkena imbas daripada inflasi ini, Dian, ya, untuk orang-orang masyarakat kita di kampung-kampung atau daerah-daerah terpencil yang jauh daripada pelosok kota, begitu.
0: Iya, mereka infrastrukturnya sudah rusak, pendapatan tidak ada, kebun rusak. Bagaimana mereka untuk bertahan hidup kalau tidak ada bantuan pemerintah, kan? Okay. Sedikit banyak kan bencana kan salah satu variabel yang mengakibatkan suatu daerah itu bertambah penduduk miskinnya. Yeah. Itulah yang dicegah pemerintah ini, gitu.
1: Okay.
0: Maksudnya pemerintah ini jangan berpikir dengan tingginya angka inflasi ini panik, kemudian panik apa-apa yang sekarang harus dilakukan, solusi apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya kan untuk jangka panjangnya kan kita harus meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Kenapa cabai bisa mahal di Pokemon yang kita punya banyak cabai misalnya? Yeah. Apa yang bermain? Apakah spekulan-spekulan, tengkula-tengkula, ya kan? Misalnya. Kemudian kenapa misalnya kayak ikan itu kita bisa mahal? Yeah. Apa yang salah? Seperti itu kan harusnya. Itu banyak sekali sebenarnya yang kita bahas di Aceh Tengah ini, potensi-potensi yang bisa diangkat. Masalahnya misalnya seperti ini, pokat. 12 tahun yang lalu saya ke Takengon, 13 tahun yang lalu itu 4.000. Sekarang di pasar itu sudah 15.000 yang kecil-kecil. Yang besar 25.000. Sementara saya pikir pohon pokat masih banyak. Kemana pokat itu misalnya? Apakah diambil keluar semua, dijual keluar semua, atau seperti itu? Cabai, bawang, itu kan pertanian sama seperti karo ya. Jadi saya melakukan, sedikit ya Bang, saya pernah melakukan penelitian. Saya tertarik sekali dengan komparasi Aceh Tengah, kemudian Kota Cane, kemudian karo. Karena kan mereka kan pertanian itu ya, pertanian. Jadi karo ini kaya sekali, mereka punya PDB, kemampuan mereka menghasilkan uang itu nomor 2 setelah Medan, iya kan? Nomor 2 setelah Medan, cuman apa masalahnya Aceh Tengah tidak bisa sesejahtera mereka? Saya pikir menurut penelitian saya itu salah satunya adalah aplikasi produk. Kalau orang karo ini saya lihat mereka tanam segalanya, dan mereka penyuplai utama pertanian di Sumatera Utara gitu, karena mereka menanam segalanya. Kalau kita kan fokus kita masih ke kopi saja, mungkin itu juga yang membuat cabai itu dan kebutuhan lainnya, kentang, bawang itu sangat sangat fluktuatif, karena untuk memenuhi kebutuhan kita saja, misalnya beras ya, memenuhi kebutuhan kita saja, kita masih belum terlalu fokus itu. Mungkin juga karena kopi harganya bagus kali ya, seperti itu.
1: Oke, baik, saya teringat tadi Dian untuk gerakan pangan murah. Kan ini kan masyarakat tetap berbayar tapi dengan harga yang relatif lebih murah. Kalau kita tanya ya, mengapa bisa begitu? Karena ada potong kompas katanya. Ada harga-harga tertentu yang mungkin seperti tadi ya, jalur panjang itu bisa diperpendek. Kemudian ada bagian yang memang bisa mengurangi harga barang tersebut. Artinya nanti pemerintah membuat sejenis toko-toko begitu ya, untuk menjual produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan harga yang tetap seperti yang ada di gerakan pangan murah. Artinya ini apabila ini terus distabilkan ya, dibuat sejenis toko, saya rasa mungkin masyarakat inflasi ini akan turun secara turun termurun, akan sampai nanti sampai ke harga-harga normal nih, Dian. Bagaimana kalau Dian menilai ada?
0: Kalau pemerintah rajin buat pasar murah, pedagang-pedagang ini kan otomatis menurunkan harga, nggak berani ambil angka tinggi-tinggi
1: Karena
0: sudah banyak titik-titik di mana pemerintah, misalnya minyak kan itu kalau pasar murah isinya minyak, ya kan. Kemudian saya lihat kemarin di Sanggamara itu ada gas kan, gitu-gitu. Iya. Kan? Jadi kan pedagang-pedagang nakal ini tidak berani mereka meninggikan harga karena sudah distabilkan oleh pemerintah. Harusnya lebih banyak lagi titik-titik itu dan rutin gitu. Jadi masyarakat tahu mau kemana.
1: Lebih banyak titiknya dan lebih sering sepertinya, Dian, ya.
0: Iya, karena kan kalau pemerintah mereka ambil dari jumlah, misalnya mereka ambil ke daerah lain dengan jumlah yang besar, ya kan? Mereka ambil dengan jumlah yang besar kan, mereka tapi tidak ambil profit lagi kan?
1: Iya, betul.
0: Mereka tidak ambil untung lagi, makanya bisa dijual di bawah harga pasar. Itu saya dengar seperti Biren itu. Biren itu kan barang-barang dari Medan masuk ke Biren, baru Biren menyalurkan ke seluruh daerah Aceh. Mereka kabarnya bahkan bisa menjual sama dengan Medan. Bagaimana bisa seperti itu? Berarti kan mereka ngambil tipis sekali tuh.
1: Iya, betul.
0: Tipis sekali harganya. Mereka berani gitu. Makanya harga di sana lebih stabil kan. Orang Aceh Tengah pun pedagang-pedagang lebih banyak ngambil barang ke sana.
1: Oke. Baik. Tadi Dian sempat bercerita tentang bagaimana masyarakat di ya apa di Medan ya, ketika inflasi ini bisa lebih stabil. Artinya masyarakat ini diberikan pengetahuan untuk menanam diversifikasi tanaman. Ada banyak jenis tanam yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan ini mungkin kalau masyarakat sendiri ya mampu menjaga stabilitas harga di daerah. Kalau untuk kita Dian, ya mungkin secara daerah mungkin tidak terlalu jauh beda. Ya, apa yang bisa kita sarankan kepada masyarakat ya? Bagaimana mereka dapat membantu menjaga stabilitas harga di daerah kita ini?
0: Jadi saya pikir kita karena daerah pertanian, kita mungkin bisa belajar dari daerah lain yang sukses dalam pertanian. Itu mereka kan kalau misalnya beras tagi itu mereka fokusnya, mereka punya kopi juga, tapi mereka punya jeruk, mereka punya buah-buahan, mereka punya wortel, mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan Sumatera Utara. Seperti itu. Berarti kan kalau kita bisa berpaling, misalnya kita bukan berpaling ya, memikirkan menanam produk tumbuhan-tumbuhan lain, tanaman-tanaman komoditas lain,
1: hortikultura begitu ya.
0: Bukan hanya daerah kita saja diuntungkan, bahkan kita bisa jadi pemasok di daerah-daerah lain.
1: Iya, betul. Oke, sebagai penutup nih, apa pesan kepada masyarakat Aceh Tengah agar tetap bijak menghadapi kenaikan harga tanpa menimbulkan kepanikan?
0: Saya pikir masyarakat Aceh Tengah ini jangan terlalu berfokus kepada persentase angka inflasi yang naik, tapi saya pikir tetap melakukan konsumsi seperti biasa dan saya pikir pemerintah memang harus melakukan intervensi pasar. Cara intervensi pasar tadi yaitu melakukan pasar-pasar murah, kemudian mengawasi dengan ketat pedagang-pedagang nakal.
1: Betul.
0: Mereka tidak merusak pasar dan membuat masyarakat lebih menderita.
1: Baik, intinya jangan panik dulu ya. Kalau mungkin nggak bisa beli sekilo, setengah kilo atau seperempat begitu ya.
0: Iya, kurangi konsumsi seperti tema kita tadi. Ketika apa yang harus kita lakukan ketika pendapatan kita rendah tapi harga naik? Pendapatan kita tetap atau rendah ya? Memang kita harus mengurangi konsumsi kita ya, seperti itu untuk pertolongan pertama saya pikir ya. Tapi kan inflasi ini sebagian besar ini butuh komitmen dari pemerintah dan para pedagang.
1: Oke, baik. Dan tentunya harusnya memang ketika pemerintah mempunyai petugas-petugas yang senantiasa bisa memonitoring ya pasar, kemudian bisa mengamati tingkah laku dari pedagang sendiri, bukan tingkah lakunya saja, tapi bagaimana mereka berperan dalam menurunkan dan menaikkan harga. Ya, ini senantiasa kita harapkan daripada masyarakat awam ya. Dan mudah-mudahan dengan hal ini nantinya bisa inflasi ini bisa diturunkan. Oke, baik Dian, terima kasih banyak nih.
0: Iya, Bang Cibro. Terima kasih, sama-sama.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, terima kasih sekali lagi ya. Kita sampaikan kepada Ibu Dian Alastasilian Emma, yang merupakan dosen ekonomi syariah YAIN Takengon, atas ilmu penjelasannya dan edukasi yang sangat bermanfaat mengenai kondisi inflasi di Kabupaten Aceh Tengah. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menambah wawasan masyarakat ya, bahwa inflasi bukan hanya soal naiknya harga, tapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang tepat dan perilaku konsumsi yang bijak. Saya Bang Cibro ya, pamit undur diri dari program Kita Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap ikuti berbagai informasi yang mencerahkan hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 44 menit ya, sudah kita jelang dari Farmasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda semua yang masih stay together with us di 90,1 MHz, apa kabar ya di pagi jelang siang hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit pun kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, dalam perjalanan hidup tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Ada pertemuan yang membahagiakan, ada pula perpisahan yang meninggalkan luka. Namun di balik setiap kisah selalu ada pelajaran tentang keikhlasan dan kekuatan untuk terus melangkah. Lagu berikut pendengar menggambarkan perasaan seorang yang harus menerima kenyataan bahwa takdir tidak selalu sejalan dengan harapan dan keinginan. Sebuah lagu yang penuh makna, cocok menemani Anda yang senang mengenang perjalanan hidup ataupun belajar berdamai dengan keadaan. Oke, baik, untuk Anda yang punya perasaan di luar sana ya, tetap teguh, tetap sabar, tetap berpegang kepada keyakinan bahwa di antara badai pasti akan berlalu. Oke, baik, lagu berikut ya dipilihkan secara khusus oleh Kak Muna di seputar nasir-nasir ya, dengan tema takdir tak pernah kupilih. Selamat menikmati, semoga lagunya dapat menjadi teman yang menghangatkan hati-hati kita semuanya. Ini dia,

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sesaat kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama dalam dunia olahraga. Oke, baik dari studio pendengar, kami ucapkan untuk Anda semuanya selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027, San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.

0: Goff mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: 27 yang akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB. Dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya, ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 32 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya, apa kabar hari ini ya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki, dan semangat dalam menjalani aktivitas. Tentunya di edisi Kamis manis ya, untuk Anda yang berkumis tipis, penyuka kuih lapis, hari ini harus optimis ya, jangan terus romantis. Edisi 6 Agustus tahun 2026, saya Bang Cibro kembali hadir temani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda melalui RRI Rimba Raya yang mengudara dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banar Meriah. Terima kasih untuk Anda ya yang masih stay, masih setia mendengarkan kami baik melalui radio streaming maupun aplikasi RRI Digital. Semoga kebersamaan kita siang hari ini menjadi teman yang menyenangkan ya. Amin. Selamat juga untuk Anda masyarakat Kabupaten Kabupaten Meriah, Aceh Tengah juga ya, di Gayo Luas, Aceh Tenggara, hingga seluruh pendengar sejangkau siar ya, 90,1 MHz. Yang sedang menikmati waktu makan siang, iya, yang sedang bekerja juga di kantor, yang berkebun ya, berkebun kopi, yang berdagang di pasar, yang sedang berkendaraan juga, maupun yang sedang stay di rumah istirahat ya. Semoga hari ini senantiasa bawa keberkahan dan rezeki yang melimpah untuk kita semuanya. Amin. Oke, baik pendengar. Kasih sayang seorang ibu ya adalah anugerah yang tak pernah ternilai. Di balik setiap doanya, tetesan air matanya, dan juga pengorbanannya, tersimpan harapan agar anak-anaknya dapat menjalani hidup dengan baik, meraih masa depan yang lebih cerah. Lagu berikut pendengar mengisahkan tentang seorang anak yang memohon restu dan keikhlasan dari sang ibu untuk menapaki jalan hidup yang harus ia pilih. Sebuah lagu yang syarat makna tentang cinta, tentang bakti, tentang kerinduan kepada sosok yang selalu menjadi tempat pulang. Mari kita dengarkan pendengar Ari Putra dengan lagunya Relakan Aku Ibu. Semoga lagu ini jadi pengingat bahwa kita semua untuk senantiasa menyayangi, mencintai, menghormati, dan membahagiakan beliau selagi beliau masih ada bersama kita. Ini dia lagunya, mudah-mudahan berkenan untuk Anda ya.

Oke, baik pendengar lagu mendatang, satu buah permintaan coba kita tunaikan ya. Kali ini masih berasal dari Kak Muna seputar nasir-nasir bawah dengan lagu yang sangat menyentuh dari Ipang ya. Ini dia untuk kita semuanya.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
3: Oke, baik pendengar, 46 menit sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Jelang Siang di Bener Meriah. Masih bersama kami tentunya di kanal inspirasi dan informasi yang dipancar luaskan dari Jalan Bonto Nangka, Kampung Baya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Pendengar untuk lagu berikut ya. Cinta memang tak pernah bisa diukur dengan angka. Namun ketika kasih sayang begitu dalam, sering sekali kata-kata biasa terasa tidak cukup untuk menggambarkannya. Hadir berikut ini bukan hanya satu sayang, bukan pula 100 sayang. Bukan saja ribuan sayang, tetapi 1000 kali sayang. Sebuah ungkapan cinta yang begitu tulus, penuh kerinduan, dan mampu menyentuh hati sesiapa saja yang mendengarkannya. Mendengar, mari kita bernostalgia sejenak ya. Alunan musik dari grup band legendaris asal negeri serumpun Malaysia, Iklim, melalui lagunya yang begitu populer ya, 1000 kali sayang. Kita hadirkan kembali untuk menemani ya, memberikan nuansa yang berbeda untuk siang hari ini. Langsung saja kita menikmati pendengar dari Iklim ya, 1000 kali sayang.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah, kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan. Ih, aman gak tuh? Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sanak sadonyo? Mudah-mudahan sehat walafiat murah rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Basulai jua awak Bang Cibro yo di program seni musik tradisional dan budayo hanya di RRI Rimbo Rayo 90,1 MHz. Dan sana siangku awak akan menemani dan sana sadonyo yo jo lagu-lagu Minang nan ranca didanga. Sekaligus mengulas salah satu cerita rakyat nan ala tak asing lai yaitu legenda Malim Kundang. Dan sana kalau membahas cerita rakyat Minangkabau yo tentu banyak nan langsung ingat jo Malim Kundang. Ceritaku bukan saja cerita anak durhaku yo tapi juga punya pesan adat nan dalam bana. Di Minangkabau orang tua jo dihormati tinggi, restu amak jo ayah dipandang sebagai berkah dalam hidup. Ko anak indak hormat apalagi sampai menyakiti hati orang tua, itu dianggap melanggar nilai adat jo agamo. Makanya cerita Malim Kundang sampai kini ko masih diceritakan dari generasi ke generasi. Supaya anak kemanakan indak lupo jo asal usulnya, yo indak sombong kalaulah berhasil dan selalu ingat jo jasu orang tuanya. Baiklah dun sana, kini awak hadirkan lagu Minang nan indah untuk menambah suasana siangku yo. Mudah-mudahan bisa jadi pengobek rindu jo kampung halaman. Dari Opi Pecering Sani, iko yo bidadari sarugo untuk kitu sadonyo.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu Minang lagi hadir ya atas requestan Kak Muna di seputaran Asir-Asir. Terima kasih Kak sudah bergabung dan selalu setia mendengarkan siaran kami. Lagu ini berkisah tentang kerinduan yang begitu dalam kepada seorang yang sedang merantau. Sebuah harapan agar sang Uda segera pulang kampung halaman, tempat keluarga dan orang-orang tercinta selalu menanti dengan penuh doa dan kasih sayang. Baiklah khusus Kak Muna ya dan seluruh sahabat RRI dimanapun berada, mari kita dengarkan Ria Amelia dengan lagunya Pulanglah Uda. Selamat menikmati, semoga lagu ini menjadi pelepas rindu dari Dun Sano yang sedang berada di tanah rantau. Iki koyo sadunyo.

Tapi jangan sampai budaya jo adat kita hilang dek perkembangan zaman. Cerita rakyat seperti malam kundang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami maknanya bahwa sukses itu indah. Tapi jangan sampai sukses membuat kita lupa jo amak, jo ayah, kampung halaman, jo orang-orang nan dulu membantu kita. Adat Minang mengajarkan adat basandi sara, sara basandi kita pula. Artinya, adat jo kehidupan masyarakat Minang selalu berpijak pada ajaran agama. Baik, dan sana sadonyo yo, satu buah lagu permintaan coba kita tunaikan. Ya, kini ada lagu dan dipinta secara spesial dari Bukit Papanyi. Yo, terima kasih untuk Mak Henry dan Allah menyampaikan requestannya ke RRI Rimbo Rayo. Mak Henry, moga sihat selalu yo, murah rejeki dan salam hangat jo untuk kalawargo serta don sana di Bukit Papanyi. Dan kini lai samo-samo menerima siaran awaknya. Langsung saja yo, gitulah lagu pilihan Piki Koga dan Batajo Barulang Baseso. Moga lagu ko menjadi pengobek rindu, penambah semangat dan menceliakkan senyum di siang hariku. Selamat mendengarkan hanya di RRI Rimbo Rayo. Iko yo lagunya dari Piki Koga Barulang Baseso.

Oke, dan sana sadonyo yang masih dalam program seni musik tradisional dan budaya. Tak terasa ya kebersamaan kita dalam program tersebut sudah sampai di ujung acara. Mudah-mudahan apa nan awak bahas hariko yo bisa membuat kita makin cinta jo budaya, adat istiadat jo carito rakyat Nusantara, khususnya budaya Minangkabau nan kaya jo nilai-nilai kehidupan. Terima kasih dun sana Nahla Setio bersama RRI Murayu 90,1 MHz. Sebelum pamit yo, kita dengarkan satu buah lagu kembali. Lagu kesukaan Mas Tres yo di Sumber Jaya. Terima kasih banyak Mas Tres lah Setio menerima siaran RRI Rimburayo ya. Jo selalu mengirim request lagunya. Lagu Kilo 9 membawa kita ke salah satu ikon kebanggaan Rahnah Minang. Selain jalannya yang meliuk-liuk di tengah bukit nan hijau, Kilo 9 jo jadi lambang kemajuan tanpa menghilangkan keindahan alam jo budaya Minangkabau. Baiklah, khusus untuk Mas Tris di Sumber Jaya ya, Jojon Dusana Sadonyo nan kini lai basamu awak. Inilah Ratu Sikumbang jo lagu Kelok 9. Selamat mendengarkan di RRI Rimbo Rayo.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beberapa menit lagi kita akan jelang formasi 12 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti akan kita tunaikan kumandang azan untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, spesialnya Kabupaten Bandar Bariah. Oke, baik pendengar, seperti biasa ya, sebelum azan berkumandang, solawat asikil kita hadirkan. Ini dia untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali ya bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan informasi-informasi terbaru dan teraktual ya dari dataran tinggi Tanah Gayo yang tentunya nanti akan dihadirkan ya versi bahasa daerah. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya dari Jalan Buntu Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Serloni, munyawahni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyalahkan ke Berseluni terlu Kamis 6 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Aceh Tengah munaran rapat membahas status transisi darurat pemulihan bencana waktue i narunen mien. Pendengar RRI Takengen, isi pe kire memengi RRI Takengen, ruhuni kami mulai ken informasi-informasi selanjutnya RRI
2: Takengen. BPJS Kesehatan mencatat nilai klaim pelayanan program JKN di Kabupaten Gayungos mencapai sekitar 65,87 miliar. Dari singklaim menunjukkan kole manfaat layanan kesehatan kin peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tapak Tuan Mahmul Ahyar menahun program JKN merapun prinsip gotong royong melalui subsidi silang kati pelayanan kesehatan pas merata. Sementara ya, Pemkab Bayungos menyalahan mari menindaklanjuti permintaan surat komitmen terkait penyelesaian kewajiban iuran si tersisa. Lisa Dana, RRI Takengen menyalahnya ke Barseloni.
1: Biak sedere si kita penge informasi Ari Lisa Dana. BPJS Kesehatan mencatat nilai klaim pelayanan program JKN di Kabupaten Gayungos sawah 65,87 miliar rupiah. Dan pendengar RRI Takengen di kediaman isi pemberada renyah kita pengimian informasi selanjutnya RRI Takengen wan keber seluni. Pendengar RRI Takengen, informasi selanjutnya kami sawahkan. Pemerintah Aceh Tengah munaran rapat pembahasan status transisi darurat pemulihan bencana waktue itamahan mian. Dan pendengar RRI Takengen, kami lanjutkan mian. Pemerintah Aceh Tengah melalui BPBD munaran rapat pembahasan masa status kami lanjutkan masa status transisi darurat ku pemulihan pasca bencana waktui narunan rapata ipimpin asisten 3 Aceh Tengah Alam Suhada. Kami lanjutkan mian pendengar RRI Takengen ICP kiri mengi RRI Takengen Ruhulni. Pemerintah daerah Gayungos komitmen memperjuangkan 5 desa di Kecamatan Putri Betung Itangkuhan Ari TNGL

0: Pendengar RRI Takengan, kami niru maaf kin kabar seluni 6 Agustus 2026 ger bebenil pas kami sawahan ger pas kita tridahan ruhulni dan kita pengesina kami sawahan kebersuluni ari RRI Takengan kita nantinan kasih kebersuluni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar sudere, bermari kita pengenan kebersuluni produksi RRI Takengan. Dilupan program kebersuluni.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut, salam sehat, salam bahagia untuk sahabat RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam Pro Dangdut. Hey, dangdut adalah kita. Tentunya bertepatan dengan edisi Kamis Manis untuk Anda yang menyukai kuih lapis. Untuk Anda juga yang berkumis tipis 6 Agustus tahun 2026. Yang juga bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tentunya saya Bang Jibro dengan bersemangat akan menemani 2 jam ke depan melalui siaran RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Yang mengudara dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banda Meriah. Semoga aktivitas sahabat semua ya berjalan lancar ya, yang sedang menikmati waktu istirahat juga, yang berkebun kopi, berdagang, bekerja di kantor, mengemudi atau berkumpul bersama dengan keluarga. Semoga diberikan kesehatan ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam Pro Dangdut Bang Cibro.
5: Pro Dangdut adalah kita. Kuna kabar Bang, sehat Bang?
6: Alhamdulillah sehat. Yone kuna
5: Bang. Alhamdulillah sehat Bang, walaupun porak dere ni poraga. Yone kuna cuaca Bang?
6: Cuaca serlone lumayan porak Bang.
5: Porak. Betul, cuma soboh sejuk kurum kelempi sejuk Bang gak?
6: Ke depan ini dataran tinggi seseluruh
5: berapa sama abang ini. Betul, gitu cerahan abang.
6: Wah, gitu cerahan ya bang.
5: Bumi urum sahan ini bang.
6: Yakin sah, tangga RRI, TPRI.
5: Iya, sahan ini ga.
6: Tetangga RRI.
5: Oh, isi nih bangga. Duh, ini.
6: Pemancar RRI.
5: Oh, dekat pemancar.
6: Ah, dekat pemancar Bukit.
5: Oh, ya. Sah.

0: Kan Bang Girl tuh Bang Yoh, Gerni.
1: Kinsa.
0: Oh, Kinsa. Alah.
1: Masaya Bang RRT attacking ini.
0: Betul. Pas kita pantor siaran tuh Bang.
1: Tak ingat lah.
0: Oh, ina macam. Tak ingat, tak kenal lagi gak, Bomi.
1: Masa kayak gitu terus.
0: Oh, ina aku gak kena bahasa waya Bang nih gak.
1: Ngopi kah, Bang?
0: Rohol di gerilan, Bang. Kena nih mangan, lu baru ngopi, Bang, gak?
1: Terlambat lemah,
0: Bang. Ya lah, Bang. Ini sinjula keruni gara sawah-sawah. Dan ini teh susi ngebeluh ini. Oya
1: gara betah ke sawah. Ponyeran pun tetugayanya porami.
0: Sayang, Bang. Kenang wipihana masalah, Higa. Gara kita beti, Higa.
1: Betul. Kenapa ingin kita, Bang?
0: Betul lah. Ada buger jerang nih ke rupi, Bang, gak?
1: Ah, jerangnya ke rupi. Mama ingin kita riri, iya. Kita, Bang.
0: Abang ke mama meruhul nih.
1: Alhamdulillah kami ke perkantornya ketar cepat pora.
0: Ah, cepat pora. Hana ita so ruhul nih Bang.
1: Ya ita pojok Jepang ken ke.
0: Pojok Jepang ken ke. Oh ya poe na Bang o ke ita we model.
1: Geraram ita kami
0: sen. Oh geraram ita poe no.
1: Pon putih bawa megetah getahan
0: Bang. Oh ya. Bohmi Bang kesirai depik ku lutu Bang.
1: Ya alhamdulillah.
0: Tapi
1: hari pancar
0: nih kami ngekek
1: sawah Bang.
0: Ya, kuda duwe tiyake ya.
1: Ya, pora pada tiyake nge sawah Bang.
0: Soalnya harus njulai Bang Go.
1: Teluk-teluk ya meh gitu.
0: Oh, iya mantap. Orum ilmu jamena Bang Go. Hana si gerenguk, bewe nenguk.
1: Ya bewe nih bong sehanam nih segera lepasan nih Bang Go.
0: Bomi abangku sehat-sehat. Ana nyala guntur ruhul nih abangku.
1: Nong lagu ada di Bang Go.
0: Ana Bang.
1: Gegaring samar ada Bang.
0: Oh gegaring samar. Iyo. Bomi Bang. Ara lagu Bang. Ini ku siapin kena Bang nih. Ara kesalah. Salam-salam nih pora Bang. Yo nanti mulu beluh yo. Nah Bang nih boh.
1: Halo. Nah, mungku dengan nebus nah Bang ni.
0: Bomi Bang, oya kede.
1: Oya di Bang salam-salam ni susah kena Bang di Bang.
0: Bomi berizin Bangku, Boh. Langpi mayu men Bang, Boh.
1: Apa ada kendaraan pendengar kru RRI di Meraya Bang.
0: Iya. Bomi Bang, Boh. Berizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada abang kita ya dari seputaran pemancar. Iya, sehat selalu Bang ya, Bang Kinsa nih. Salam untuk keluarga juga di sana, sehat selalu dan tentunya salam kompak. Jangan lupa bahagia terus ya. Meskipun siang hari pun cuma pakai poin ya. Pucuk nih Jepang oh ya, alhamdulillah nyemah gerarapi Bangga. No, apabila tamahan gulimasin pora Bangga, duh sedepi ya gulimasin cirita Bangga. Mau cirit Bangga, ciri. Oke, baik, pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung ya, tentunya boleh di 0853-8179-3206. Oke, baik, untuk Anda semua pendengar setia RRI Rimba Raya ya, di Kabupaten Bermeriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara, juga Banda Aceh, Lok Semawi, hingga dimanapun sahabat RRI berada. Terima kasih sudah menjadikan RRI sebagai teman setia di tengah aktivitas siang Anda semuanya. Seperti biasa pendengar, Prodangdut akan semakin meriah dengan kehadiran sahabat semuanya ya. Silahkan kirim salam, request lagu dangdut favorit atau ucapan spesial untuk keluarga, sahabat, juga rekan kerja. Insya Allah akan kita bacakan selama waktu masih memungkinkan ya. Karena di sini dangdut adalah kita. Semuanya, semua kalangan, hiburan semua dari generasi-generasi ya. Oke, baik, juga ada sebuah ada WhatsApp ini ya dari Kak Tun. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Kak Tun. Hey, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Betul sekali Kak Tun. Ini dengan Kak Tun dari Dusun Kedesatu Simpang Balik. Mau request lagu darinya Herlina Ependi, judulnya Suling Bambu. Dan Bahagia itu juga Sederhana dari Cita-Cita. Oke, baik. lagunya sudah ada kak ya, kita simpan spesial untuk Kak Tun nih. Salam sehat selalu Bang Jibro, terima kasih, dan sepenyiar yang lain mewakili mengucapkan terima kasih kak ya. Salam saya juga semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih Bang Cibro, terima kasih kembali Kak Tun. Tetap stay tune ya di 90,1 MHz. Oke baik, lagu dari Bang Kinsa ya, coba kita hadirkan. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif untuk kita semuanya. Semangat di siang hari ini. Selamat juga untuk ada yang lagi santap siang ya. Wah, asik sekali ya santap siang sambil dengar lagu dangdut. Hey, hey, hey.

Oke, baik pendengar, berikut kita akan hadirkan satu lagu permintaan dari Kak Ton ya, seputaran Simpang Balik City. Ini dia dari vokalnya Herlina Effendi, Hey Suling Bambu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit lagi kita jelang formasi 3, maksudnya 14 ya, waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dari program kesayangan kita, Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, kadang hidup ya memang tak berjalan mulus sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya harus berjuang untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Namun percayalah pendengar, selama kita masih berusaha, berdoa, dan tidak mudah menyerah, setiap langkah akan membawa kita menuju hasil yang lebih baik. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Bunda, Bang.
2: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah
2: kita. Oke, asik. Apa kabar Kak Moy? Sehat?
3: Hey,
2: harus sehat ya.
3: Itu tanda awet muda kita.
2: Asik.
3: Orang nah, sama umur 17 kurang seminggu.
2: Duh, aduh manipi kurang seminggu, seru nipi kurang seminggu.
3: Oh, ya, nongnya
2: dorong ya. Gerak senari kurang sengkal. Nggak ke mangan ruhul kah?
3: Maksudnya ke tim semangat kak Sarana mengiringi.
2: Oh betul, keti sehat nyuwi pega.
3: Keti sir sehat.
2: Iya betul.
3: Karena pengen main nongol 17 dor kurang seminggu enam tamah. Kurang
2: pegi merah. Tamah pegi merah.
3: Kurang pegi merah.
2: Ya. Cuman tengon salah Kak Sarah boh ngen umur deh.
3: Arah budi bisa diket Kak Sarah.
2: Betul.
3: Yang kuning. Warna hana melengon kok Kak Sarah.
2: Kulit kerut bisa ditarik-tarik sini Kak P.
3: Bunda bah.
2: Iya nu sistem anu ki Korea Kak. Ya nu model hana model iklip pakai anu pakai besi betai teguh nijit. Ya memang muda jemai ga
3: kita buat apa ya bang?
2: Ikuna kita iklip iteguh ke atasnya iklip betai gerul klip kucak api kak si kulawi.
3: Maksudnya
2: nak bangam lo? Nuh, aku dari. Kami ni kena usia manula ke?
3: Hanya kami nunungi karya.
2: Ya.
3: Kami
2: ingin kaya ngelagak
3: nabangan yang kami pe.
2: Klip. Alhamdulillah.
3: Semangat di.
2: Betul. Kuna cuaca ya nuka? Iya asir-asir ni.
3: Panas berdetak bangui.
2: Iya, panas berdetak ga, sobo sejuk ga.
3: Sobo dah sejuk, seru di bang ruhuni, panas seperti hati bu.
2: Mana olok pedeh kuni bunda Hana ku ka?
3: Kuna bang eh?
2: Olok pedeh kuni ku, wingi sawo kasir-asir kini.
3: Sahan.
2: Bunda Hana.
3: Celohon.
2: Ya, we cerita ke ngemokot, gira ke? Iperahie ku, kuneku jema ke dia.
3: Clara.
2: Ya, gak percaya mana cerita ya gunung ya, woi.
3: Gerowe, Gerowe
2: Tijma, Kulung Simba. Oh, Prini Kak Amoy. Kalau Kak Amoy namanya di atas sana orangnya geni. Di atas manik ceritaku di atas meresah rumahmu, gerka. Rupa numi atas meresah geni. Mana anak ke geni ga? Aku pikir kinget. Pokoknya dek.
3: Aksi kakak.
2: Uwe ngeku asir-asir. Jadi ku ni paluh ni le nampak i. Hati. Gede sawah ku buruk geni. Terin serok we.
3: Mungkin
2: seru keseratin nih bang. Oh ya, ku ya sir atas menjadi atas kayu ya kena ku bejunti.
3: Geri atas semersana
2: itu, kan. Geri atas ni. Di atas rumah ya kena ku iseng ya, we anu kena ku
3: berberi. Nengon
2: sama nengge. Sama liwat. Geri cocok am sangka.
3: Iya. Kakak ara kena sendiri sin bang. Tah grup renesahan.
2: Oh, nge pernah nelpon kakak?
3: Ngi.
2: Oh.
3: Enggak ada nomor ibang
2: kah? Oh, iya. Bomi kasih aku nosahi ku nomor muni bah.
3: Iya.
2: Heeh. Sambeti sudere ger kasih silaturahmi. Heeh.
3: Karena ini doa selang rumah pera orang sepengkil bang kah?
2: Oh.
3: Apa tinggal di sini?
2: Ya, orang lara cerita ya, kak. Oh, ger betihin nampak.
3: Orang aneh, orang bat, aneh ya
2: tu. Orang.
3: Katrupati anak dari bang.
2: Anu, kute kering.
3: Kusoniana.
2: Oh, anu, gunung.
3: Gih.
2: Ya, belang panas, belang tampu.
3: Kus. Katrupati.
2: Oh, ya di. Kantor bupati ke kute kering, kantor bupati Banda Meriah, gerka?
3: Oh.
2: Hmm, siya kute tanyong. Nye tingkem. Oh, nye kayu beriring.
3: Di dekatan mana, bangun
2: dekat.
3: Keringan mana, kusumnya pra.
2: Oh. Anak ya, gak? Gunung, woy. Oh, kurasa kedang.
3: Mana ada perintah kena akuaran undangan ke kenyeria serasi.
2: Oh betul, nampak iya oh ya ya.
3: Kita mahu kamu. Maksudnya kegeral ya, kira beti maisin bangke. Kaya aku merini ke. Kamu nau saya kemerini. Hahaha.
2: Cuma beti kak. Jadi waktu ya perini si gati nelpon ni radio ke ni radio.
3: Oh. Ah. Makin pelik saya berbeti ya aku. Terus lu ni ke ngerak-rak ni.
2: Ngerak-rak
3: ni beti pakin.
2: Ah, naik rak me.
3: Beti ya.
2: Oh, ya.
3: Terus ni beti pakin dengan Kak Amoy.
2: Sudah viral Kak Amoy di asir-asir.
3: Viral.
2: Viral. Ya. Oh, geral asli gerbeti.
3: Maksudnya ke si asli naikku ngeri beti pakinnya.
2: Oh, ya. Nanya geral asli muka?
3: Ini, cituk.
2: Cituk. Ya. Basic deh, dalih tuh. Ketan kemiring nih ya.
3: Kak Munawa kayak merenik.
2: Oh, ya. Boh. Kami kunai sih ku Kak Munawa, boh. Ya. Siap. Bo.
3: Nganu lagu.
2: Ananya lagu buka.
3: Ana itu. Mane hana ngelagu pun, Bang?
2: Mane ke lagumu dulu. Gereka pertama lagu sendiri aja.
3: Iya.
2: Kedua gantengnya pacarku. Wow.
3: Wow.
2: Kak
3: Sarah.
2: Ikut tu nak wakanti kita buka rumah mandi.
3: Kami
2: ni
3: tengah monitor ni.
2: Ya. Siap. Hananya lagu mu ni.
3: RT5.
2: RT5 ya. RT5. Hey.
3: Sarah, ini kamu di Palu, Bang, Bo?
2: Boh.
3: Karena Sarah ini,
2: Hana, mati aku.
3: Oh, epic, oh.
2: Bo, mati dulu ga?
3: Sendiri aja, Bang.
2: Oke, siap.
3: Salam-salam nih, kinabang di Leonis.
2: Ya, berizin.
3: Sehat panjang umur, mudah rezeki.
2: Amin. Besok jumpa lagi ya.
3: Lari manenya.
2: Hah?
3: Lagu lembur lari manenya.
2: Anu ke Betawi yo. Seseger. Kegere-gere mayo ku nelpon ke? Kegere-gere mayo nelpon ku. Pindah terus ke lain hati betul ke ku takingan.
3: Oh, yang apa kepengenan mau ku kenal di dunia.
2: Oh, gere ke? Monitor dor.
3: Ku anu ku kersine minta saya bicara kone miak mersuyang bangga.
2: Oh, iya, alhamdulillah.
3: Ibe yo sama wakti sana pikir.
2: Sakit anak kak.
3: Ayo nelpon kita.
2: Betul. Ini nanya. Lali wika.
3: Ya,
2: tulungin ya
3: bangga.
2: Siap.
3: Anaknya
2: Sarah bang juga.
3: RT 5. Oh.
2: Nye angka 1 Amri Palu. Ya. Nye mati ya. Aku.
3: Oh, ya Sarah.
2: Oh,
3: nge. Masuk tim semangat.
2: Boh.
3: Tidak ramah, tak ramah kurang.
2: Iya. Boh Mika, boh.
3: Salam ke turahkin karyawan dan karyawati
2: bangunin
3: puter nih kayak mahe omeni murid kontrapan. Mereka mau bengak lakunya
2: betul
3: salam sehat salam semangat banget
2: ketiga alakat Dewi.
3: Iya, salam perjuangan Pak Lino di
2: sini. Bo, Kensa.
3: Dan tak lupa pula, Bang.
2: Salam
3: lewat udara semuanya.
2: Jika
3: yang mau kok kawan-kawan itu, BWN banyak sudah monitor nih. Banyak sudah pendengar-pendengar. Banyak sudah penggemar-penggemarnya. Dari Sabang sampai Merauke.
2: Amin, ya Allah.
3: Lanjut perjuangan.
2: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pernah ada Kak Amo juga ya. Dari seputar acara-acara sudah bersama kita di siang hari ini. Terima kasih Kak Amo ya, tensinya. Salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Hey, perdangdut adalah kita. Baik pendengar, 3 menit lagi kita jelang formasi 14 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Satu lagu sudah kami siapkan untuk Anda, masih dari permintaan Kak Junitun ya, seputaran Kede Aceh Simpang Balik. Oke baik, mintakan lagu dari pokalnya Cita-Citata ya, bahagia itu sederhana, betul sekali. Ini dia untuk kita semuanya, salam kompak, salam sehat terus bersama dengan RRI Rimba Raya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang Formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tunbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi yaitu career.postproperty.co.id, akun Jobstreet dan LinkedIn PT Post Property Indonesia. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit sudah berlalu dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, hidup memang tidak terlalu selalu berjalan di rel yang mulus ya. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya juga harus berjuang menghadapi berbagai ujian. Seperti tangga, pendengar, hidup ini ketika semakin di atas, maka akan semakin banyak ujian yang menerpa kita. Angin kencang, badai, tetapi apabila kita mampu bertahan dan berpegang, maka Allah akan naikkan derajat kita. Oke, baik, selanjutnya coba kita dengarkan ya, lagu-lagu permintaan. Kali ini masih dari lagu permintaan kamu di seputaran asir-asir atas. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, waktu kita masih panjang. Di 0853-8179-3206 dengan talian yang sama untuk WhatsApp juga ya, di nomor yang sama. Kalau lah tidak telpon, WhatsApp juga boleh. Oke, baik, RT5, RT3 dari vokalnya Cici Paramida kita hadirkan berikut ini untuk mengembalikan energi yang sempat terkuras ya, atau mungkin fokus yang sempat buyar. Baik, langsung kita hadirkan Cici Paramida.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kita tinggalkan Amri Palu dengan angka satunya. Baik, kita kembali ke rangkaian permintaan lagu daripada Kak Amo ya. Kali ini lagi kita akan hadirkan dengan tajuknya Dangdut Mati Aku dari vokalnya Tuti Wibowo. Ini dia untuk kita semuanya. Salam kompak, salam sehat terus ya.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, 23 menit sudah kita lalui dari formasi 14 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita. Hey hey hey hey, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, ada telepon ya, coba kita angkat. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Ada Bunda Hana ya, apa kabar Bunda?
4: Kabar baik.
3: Alhamdulillah, sehat semuanya di sana Bunda ya.

0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya seperti apa, Bunda?
0: Cuacanya sama seperti kemarin, nggak panas.
1: Nggak panas juga, nggak terlalu dingin ya?
0: Ya.
1: Oke, baik-baik ya. Gimana, Bunda?
0: Angin kencang.
1: Angin kencang ya? Wah. Hati-hati dan waspada, Bunda ya.
0: Iya.
1: Gimana dengan persiapan 17 Agustus, Bunda? Apakah bendera-bendera juga sudah dipasang atau umbul-umbul di seputaran rumah nih?
0: Kayaknya bendera cuma baru kami yang pasang.
1: Oh iya. Wah. Sepertinya harus ada ini nih, Bunda ya. Harus ada yang monitor ya, yang mengawasi dari pihak Pemda ya.
0: Iya, kayaknya terlalu rajin, Bunda.
1: Terlalu rajin. Memang kemarin kan ada himbauan, Bunda, dari Bupati langsung ya, untuk pemasangan bendera mulai tanggal 1 Agustus sampai nanti akhir daripada Agustus.
0: Iya.
1: Memang kalau
0: berapa hari lah masangnya?
1: Iya. Perlu diusulkan ini menjadi warga terbaik daripada dusun Baliatu kayaknya, Bunda ya. Oke, baik. Tadi ada salam dari Kak Amoy, Bunda.
0: Dari Bupati Kak Amoy.
1: Bukan Kak Amoy namanya di sana, Bunda. Ada sesuatu lah namanya ya. Kita pun nggak dicerita apa itu.
0: Nanti ini aja kalau apa namanya di WA aja.
1: Betul. Atau kita tebak-tebak, Bunda, nama sebenarnya Kak Amoy itu apa ya?
0: Agak tahu. Males nebak kok.
1: Males ya, pusing ya. Habis kayaknya penuh misteri gitu kan, tanyakan namaku sama orang lain gitu kan. Oke, ada santap siang, Bunda?
0: Kenapa, Bang?
1: Sudah santap siang?
0: Santap siang. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis puasa.
1: Oh iya, ya Allah, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bisa nanti sampai sore, Bunda ya.
0: Amin, ya Rabbah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah lah selalu,
1: Bang ya. Memang kalau puasa kita memang sepertinya lebih sehat, Bunda ya.
0: Iya, benar banget.
1: Apalagi yang memiliki mungkin penyakit-penyakit di seputaran perut ya, lambung begitu kan.
0: Ya, betul.
1: Kayaknya lebih tenang begitu ketika enggak ada yang masuk ke dalam perut begitu.
0: Iya.
1: Iya. Oke, untuk menu bukaan sudah ada, Bunda?
0: Untuk bukaan sebenarnya tadi mau bikin nanti aja lah.
1: Oh, nanti aja lah, sore-sore ya. Bisa juga metik pokat di depan, Bunda ya. Mungkin sudah ada yang matang ya.
0: Pokat kemarin udah ada matang. Terus dikirim ke anak.
1: Sang
0: saudara kemarin datang. Mau alpukat katanya.
1: Alhamdulillah
0: adalah, Bang.
1: Iya.
0: Nanti tenang aja.
1: Yeay, mantap. Oke, Bunda.
0: Dia nggak keluar, malesnya itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Mau dengar lagu apa, Bun? Terus siang ini?
0: Lagunya nggak. Yang paling sedih apa ya?
1: Aduh, kok nyari yang lagu yang sedih-sedih? Aduh, yang gembira lah.
0: Gembira paling ini rindu. Karena udah nggak ada rindu sekarang.
1: Atau mungkin ini, Bunda, lagu Ibu Tiri mau nggak? Ibu Tiri.
0: Cinta.
1: Kan sedih tuh.
0: Apa ya lagunya, Bang?
1: Apa ya yang sedih ya? Kayaknya dangdut susah sedih, Bunda ya, karena memang kalau sedih pun dia harus goyang juga.
0: Cincin putih udah belum?
1: Belum. Cincin putih ini ya, Mansur S ya?
0: Bukan, Caca Handika.
1: Oh, Caca Handika. Oh, ya. Oke, siap, Bunda. Siap, kita putarkan.
0: Terus satu lagi. Tetap ini rindu.
1: Oh, tetap ini rindu ya. Oke, baik. Salam-salamnya, Bun. Sedikit, Bun.
0: Siapa aja yang udah masuk, Bang?
1: Ada Kak Amoy, ada Bang Kinsa dari seputaran Pemancar ya. Ada Kak Tun juga, ada Mak Hendri juga dari seputaran Bukit Pepanyi sudah masuk. Ada Kak Muna juga.
0: Kak Kamuna juga udah masuk.
1: Iya, ya, betul, betul.
0: Moy.
1: Ya.
0: Mas Shelty belum masuk ya, Bang?
1: Belum. Ah, dari kemarin kayaknya enggak ada ini ya. Katanya di apa, di duta mungkin, Bunda.
0: Pantesan jarang dia nelpon.
1: Iya,
0: biasanya kan pasti rajin deh.
1: Biasanya kalau ada jaringan langsung nelpon beliau.
0: Iya. Buat semua aja yang udah dengerin, Bang Budi ada di Simpang Balik loh.
1: Oh iya, ketemu di sana.
0: Enggak, bilang Bun lagi di Simpang Balik. Bang mau mampir enggak? Tapi Bunda lagi puasa, kok mau mampir dong.
1: Oh iya iya. Oke, baik Bunda.
0: Mampir aja kan ada Om.
1: Oh, betul.
0: Ya. Yeah. Tapi nanti kalau buat tukar apartemen dikerumahin deh.
1: Oke, siap. Terima kasih, Bun.
0: Jangan lupa ya.
1: Iya, Bunda. Iya.
0: Ya udah, itu aja.
1: Oke, baik.
0: Modal aktivitas.
1: Iya, oke, baik. Terima kasih, Bunda.
0: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada juga dari seputaran Simpang 4 Bandara ya, ada Bunda Hana bersama dengan Om Yasin ya. Assalamualaikum Prodangdut.
2: Kita Bang Jebro.
1: Dangdut adalah kita. Wah, senang sekali ya dari Jogja Bukit sudah datang ya.
2: Iyalah, Bang.
1: Apa kabar nih, Kak Apipah?
2: Kabar baik, Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah 2 minggu kayaknya ini enggak pernah dengar Bang Jebro ya.
1: Padahal Bang Jebro kemarin juga siaran Pro Dangdut, Kak Bipa.
2: Itulah, Bang. Baru pulang dari pondok kami pesta, Bang.
1: Oh, pesta ada acara ya.
2: Ya, entah dekat sama Bunda Hana enggak tahu orang Belatu lah.
1: Iya, mungkin saudara Bunda Hana juga. Tapi kalau saudara biasanya beliau juga kasih kabar ya.
2: Iya, itulah.
1: Tetangga
2: mungkin. Agak ke atas sedikit, Bang, kan?
1: Oh, iya. Berapa hari di pondok?
2: Baru pulang makanya.
1: Baru pulang. Berapa hari di sana, Kak Bipa?
2: 3 hari, Bang.
1: Wah, 3 hari. Lama juga ya?
2: Ya, lama sedikit, Bang.
1: Lama sedikit.
2: Pulang, kan?
1: Iya, betul. Sekali pulang ada pesta begitu ya?
2: Itulah pesta keponakannya bapaknya nih.
1: Oh, iya. Oke. Sehat semua, Kak Abibah?
2: Alhamdulillah sehat, Bang. Kantong nih kurang sehat.
1: Memang, iya. Karena
2: jarang kali pasien sekarang, Bang, ya. Orang nggak ada buah kopi.
1: Iya, buah kopi kurang sekarang, Kak Abibah. Ya, memang harus.
2: Insya Allah nanti bulan 10 kata orang,
1: iya,
2: ini ada
1: betul.
2: Nanti buah kopi, Bang, kan?
1: Betul, Kak. Kalau bulan 10 sudah ada yang merah-merah ya.
2: Ya, walaupun enggak banyak adalah insya Allah, Bang, kan?
1: Betul. Sekarang memang ekonomi kita pun lagi susah sekarang, Kak.
2: Itulah, Bang.
1: Barang-barang banyak yang naik, kan?
2: Iya, itulah, Bang.
1: Minyak naik, pastinya semua naik, beras naik. Gula,
2: ya,
1: minyak.
2: Apanya namanya? BBM pun ini selalu macet di sini, Bang. Itu pun udah susah langka, udah,
1: iya,
2: kan?
1: Betul. Yang lain-lainnya
2: udah mahal sekarang,
1: iya,
2: Bang.
1: Iya, cuma hujan yang turun, Kak. Yang lain semua naik.
2: Itulah, betul, Bang.
1: Oke.
2: Kalau di Bunda Meriah ya, Bang, di sini hujan pula jangan kali turun, Bang.
1: Oh, iya.
2: Kita kengon.
1: Oke. Mau dengar lagu apa nih, Kak Pipa?
2: Ini, Bang, debu-debu jalanan dari Imam S. Arifin. Berapa kali udah minta, nggak sempat diputar di RRI pun, kan?
1: Debu-debu jalanan ya, Imam S. Arifin.
2: Iya, Bang, debu-debu jalanan dari Imam S. Arifin.
1: Oke, sudah siap, dapat lagunya, Kak. Dapat.
2: Ya, nanti kita putar. Kemarin ya. Kemarin agak terlambat, Bang, ya, tinggal minggu kebelakang.
1: Iya,
2: pokoknya
1: betul.
2: Teringat udah 2 minggu nggak masuk, Bang.
1: Iya, kita juga di sini nanya-nanya nih kemana Kak Apipa sama Bang Iwan ya. Cuma doa saja, mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik-baik saja.
2: Iya,
1: sehat-sehat.
2: Berdoa yang sama juga, Bang. Di sini pun kayak gitu juga, kan?
1: Iya.
2: Banyak. penyiar semuanya sehat.
1: Amin ya Allah.
2: Amin. Itu juga keluarga di rumah Bang Gans.
1: Iya. Betul, walaupun ya, kantong belum sehat Kak ya, tapi mudah-mudahan badan tetap
2: ini
1: sehat.
2: Ini adalah tadi barusan masuk, makanya agak lambat juga masuk nih, baru siang ngusuk Bang.
1: Oh iya, alhamdulillah 1-2 orang rezeki.
2: Bapaknya satu, saya satu dari
1: Bang
2: tadi.
1: Wah, mantap. Mudah-mudahan sore nanti satu orang satu lagi Kak ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Semoga amin, kita doakan.
2: Terkabul doa Bang Jibril.
1: Amin ya Allah. Sore nanti datang satu, nanti malam juga datang satu Kak. Tenang aja.
2: Amin ya Allah.
1: Rezeki tak akan tertukar ya, kalau Allah sudah sudah gariskan rezeki.
2: Selalu dikasih rezeki kata Allah, lupa sama aku.
1: Betul.
2: Katanya kan Bang.
1: Nanti.
2: Jadi kadang dikasih rezeki, kadang kan semua udah diatur memang.
1: Betul sekali. Oke.
2: Okay. Ya. Okay. Ya udah dulu Bang. Oh, selamat bertugas Bang ya.
1: Salam
2: kamu itu nampaknya.
1: Salam untuk Bang Iwan. Iya, salam untuk Bang Iwan Kak ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikutnya ada Kak Ibu Apipah juga ya, dari seputar jemputnya sudah bersama kita. Terima kasih Kak atensinya. Salam kompak, salam sehat terus ya, bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, berikut ada Mak Selvi juga. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Oke, banyak yang senggol-senggol nih Kak Selvi ya. Akhirnya Bangga bergabung juga ya siang hari ini.
3: Ngipelin
1: kok. Iya, iduta kalian kok Kak.
3: Kenapa batang durin nih kok?
1: Batang durin ke batang nawal nih.
3: Ino, batang harap, batang pinang ke
1: pucuk dulu ngapain Bang. Ido, jago ku manuga pinang. Pinang remalu sih batangnya, jago ku nih Kak.
3: Ya Pak Selvi ini datangnya ke atas.
1: Oh iya. Kedang pakai gite.
3: Dong.
1: Iya dong. Iya kitinya Pak Selvi ya. Ino kena nih fotonan Kak Ga demi bo. Itulah.
3: Bo,
1: perjuangan memang ya. Kan iya.
3: Ada yang bertanya.
1: Betul, ada yang bertanya-tanya kemana nih Kak Selvi ya.
3: Pokoknya ini ngesengah panggung iduta berarti.
1: Iya.
3: Harap maklum ke.
1: Harap maklum ya.
3: Kenaku Bang Hana tigrara nih anu Bang Oi.
1: Hana Kak?
3: Acara program Hana ya, Senin, Urum, Rabu, Jumat tuh.
1: Sesi ya Kak?
3: Ya, pokoknya keluhan masyarakat nih.
1: Oh iya, halo RRI.
3: Halo RRI.
1: Iya, Aralen Kak.
3: Aralen pokoknya iro
1: ini. Aralen, arai takingan aralen Kak. Ke kita ke gere ke.
3: Halo. Kenani anu Bang ke.
1: Hana Kak.
3: Ku Abang lho ya maksudnya.
1: Iya.
3: Kenani dekatan tower ni ku karangapar ni Bang ke. Ku berjang ni sayang pria masyarakat izin Bang oi.
1: Iya. Anu deh Kak. Kesih Kakak anu rekaman deh. Rekam maksudnya. Kemudian ungkapkan keluhan betah. Rekam. Ke dalam bentuk rekaman suara pelin.
3: Rekaman suara. Pokoknya Bang ke mulai hari anu Bang hari terayun ke. Asai ke kami sangat ibu segera ini ke masyarakat tuan deliwi anu hui hana segera ya. Di Karangampa di Bergang Bang ke susah dia jaringan Bang. Beri voucher Bang ke. Aku ke turun misalnya 9 Jumat Pak Selvi ni ku kampung. Beri voucher 2000, 5000, 2000 serejem Bang ke. Ayo ya, tapi kadang-kadang susah arah beli pelin 2000 negar pasti terpakai.
1: Oh, gerara jaringan nih Kak Gah?
3: Jaring ini susah gede. Tapi di kanahu Bang ke ngejak sagi anu tower ne.
1: Iya.
3: Jadi Yanua Bang ke kampung karena reha pentos mencari nih Bang kuno ya kena aku Gah.
1: Iya, iya betul.
3: Tak adil Bang ke.
1: Nanti mungkin kesih Kak Gah ke, untuk ditanggapi ke kita tetap siarkan di Halo RRI. Cuma ini kakak rekaman kesih kemudian kita hubungi pihak terkait sih.
3: Oke Bang ke.
1: Iya.
3: Pokoknya ini selagi bisa masuk kena Bunda Hanane Bang ke lagu si sedih kena ada Bang ke.
1: Lagu si sedih.
3: Kena amang lagu sedih anak yatim piatu kan Bang anu lagu sedih Bang ke.
1: Hana Kak.
3: Khusus ke Bunda Hana apa?
1: Oh Hana ya judulnya.
3: Mabuk janda.
1: No, mutak lagu sedih.
3: Asli di bedah ya, Kak. Yang
1: orinya, Bang. Bo. Aku muter mesti, Kak. Ika sempat sih, Kak. Boh, kita nge-40.
3: Insya Allah. Sempat. Salami, Bang, Kak.
1: Ya.
3: Dari Roma Irama, stres. Kak Anu, deh.
1: Kak Amoy. Kak
3: Ini apa stres gemerawi kan pun di doinya aku ngirim
1: spesial kirim ke Amoy gitu stres
3: halo bohong nih kak Amoy deh Bang Bo
1: bohong nih kak bohong
3: pokoknya Mak Sepi ke Mas Edi Duta selalu on tapi gak bisa isi nanu lah Bang keluhan sarang nih Bang Oi
1: Hana kak
3: ini nelpon Bang ke salah titik oi sin gerengong kegerak aku disini lagu patung
1: Kikak lemes pi kurasa yang ngotan diri aga.
3: Ongo diri, keting ni kikak lemes bang.
1: Betul.
3: Ongo diri tinggal gerak.
1: Lucu
3: ya. Ike kampung Leno bang, ike aku kanahu contoh bang ke. Kesirup bro, kita ngo anu nepon, kita ngo tipan. Ike memang kerpas lah bang.
1: Oh, turan jadi patung.
3: Oh, aku patung lagi ni nanti gerak. Bang bang, geser. 5 senti ukuran HP ni bang kak.
1: Mosok menjaringan. Bawa mi kak, bawa.
3: Pokoknya begitulah derita di duta bang kak. Itu bang kak, kebahagiaan ni bang kak. Di ladang duit.
1: Di ladang duit, kata Bang Sultan ya. Di ladang duit.
3: Bawa mi kak. Di ladang duit, tapi hati kita sempit bang kak. Anda duit tidak bisa anu bang kak. Jalan bang kak.
1: Betul.
3: Nelpon sama HP Nokia cuma di sini Bang Oi.
1: Oh iya.
3: Lampu tenaga surya.
1: Iya.
3: Tapi di sini Bang Ko, penghasilan lah lumayan Bang.
1: Alhamdulillah. Iya. Nggak ke bunga durian Kak?
3: Arang ngetebang Bang. Maksudnya kadang tebang salah musim berbatang si ujung ngembunga.
1: Iya.
3: Tuyuk keras udah izin Bang.
1: Oh dis kak izin pi keras.
3: Kuyu keras bang ke.
1: Sejuk luar biasa ngelaguan kulkas. Izin pi
3: goyang remalan. Tapi ke kotor bang ke. Laku bang bergiung gimana goyang.
1: Wah anu ega. Anah melawan.
3: Bo ketak kak.
1: Bo berizin kak
3: Salamkan Bunda Hanane, keluarga ke Kak Sarah semoga sehat diangkat penyakitnya.
1: Amin ya Allah. Amin.
3: Kak Amo jangan stres Bo. Kemarin ke nelpon sampai 20 menit 30 menit ke temanku di sini ada datang tamu katanya. Kata Oya ke nelpon ke mempedeh wek.
1: Iya.
3: Bapak kita,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Mak Selvi juga ya sudah bergabung bersama kita dari seputaran Duta Dusun Tangak. Oke, satu buah WhatsApp ya sudah bergabung bersama kita. Kali ini berasal darinya Mak Hendri di seputaran Bukit Pepanyi. Iya, kita baca saja WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dangdut adalah kita, betul. Mari request lagu darinya Dewi Perwati judulnya Jimmy. Buat pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada, istimewanya buat bang penyiar, terima kasih banyak. Mahindri ya, ucapannya terima kasih banyak. Semoga gak bosan-bosan bacain setiap hari dari kita. Enggak lah, mungkin kebosan gak. Rem gure baca ya boh. Semoga Bang Cipru dan keluarga diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, berkah umur. Amin ya rabbal alamin. Oke baik, Jimmy kita hadirkan terus ya sebelum yang lain. Ini dia untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar mendatang satu buah lagu kembali jiwa kita hadirkan. Kali ini masih permintaan dari Kak Apipah ya di seputaran Rejeboknya. Nyatakan lagu dari vokalnya Imam Asr S. Arifin ya. Dengan tajuknya Debu-Debu Jalanan. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut Dangdut adalah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Bang Cipro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat RRI yang telah setia mendengarkan, mengirimkan salam serta merequest lagu pada siang hari ini. Salam hangat dan apresiasi spesial kepada Bang Kinsa ya, Bang untuk Kak Amoy juga, Kak Tum juga, untuk Kak Afifah, untuk Bang Joy, Bunda Hana, untuk Mak Hendri, dan juga untuk Kak Selfie. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangatnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan juga rejeki yang melimpah. Kami juga mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada lagu-lagu yang belum sempat kami putarkan ataupun salam yang belum sempat kami bacakan. Bukan berarti kami melupakan, namun keterbatasan waktu membuat semuanya belum dapat kami penuhi pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah request lagu akan menjadi perhatian kami pada siaran-siaran berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan penuh kehangatan di Prodangdut. Tetap setia bersama RRI Rimba Raya, media menyatukan, menghibur, dan memberikan informasi. Saya Bang Cipro, mohon pamit undur ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Prodangdut, dangdut adalah kita.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat beraktivitas dan berjumpa kembali lagi bersama saya Yasman yang menemani Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah setia bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 FM, media yang hadir menemani aktivitas Anda dengan informasi, kemudian edukasi dan juga hiburan serta inspirasi tentunya. Semoga kebersamaan kita hari ini membawa semangat baru dan menambah wawasan untuk menjalani hari dengan lebih baik tentunya. Nah, pendengar, saat lagi jangan kemana-mana karena kita akan mengikuti program Beranda Astacita Berjaringan, sebuah program yang menyajikan berbagai informasi mengenai arah pembangunan, kebijakan strategis, serta berbagai upaya mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing melalui sinergi pemerintah bersama masyarakat tentunya. Tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya, pendengar 90,1 FM, radio yang mengudara untuk Indonesia. Mari kita ikuti bersama program Beranda Astacita Berjaringan, saat lagi tetap di 90,1 MHz.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Selamat siang, dengar di manapun Anda berada. Untuk saat ini kita ikuti Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meriahkan hari ulang tahun ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan permasyarakatan dan juga pegawai. Kepala Rutan Takengon Rusli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat tali silaturahim antara WBP dan pegawai. Dikatakan puncak pelaksanaan peringatan HUTRI akan dipusatkan di lapangan rutan dengan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi. Penyerahan remisi, kata Rusli, secara simbolis dijadwalkan akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Hailioga nantinya. Demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus program selanjutnya. Tetap di 90,1 FM.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

0: acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar berenda Asta Cita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja, biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau TC nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak bilang, aduh besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Buat tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat, apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1030.

0: mempermudah apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitasnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri, dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2006 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak? Dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Romo Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, ya alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Romo Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan

hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang di antaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Brenda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Dengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah, membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita. Supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Menyewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Beranda Astacita Berjaringan. Dan pendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan nantikan kumandang azan salat asar wilayah Redelung Bendung Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tunang KPA Gajah, Simpang Tiga Redelung, Kabupaten Bendung Meriah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat asar wilayah Redlung Bonem Rias dan sekitarnya. Semoga panggilan suci tersebut menjadi pengingat untuk kita semuanya yang menunaikan ibadah tepat pada waktunya. Bagi pendengar yang telah menunaikan salat asar, selamat kembali beraktivitas, tetaplah bersama kami di RRI Rimba Raya tentunya. Untuk selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda pilihan, yang kami akan selingi dengan beberapa informasi menarik, aktual dan bermanfaat tentunya dalam program Redlung sore ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami karena hanya di RRI Rimba Raya 90,1 FM.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke dek.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
3: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
2: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
3: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
2: Ah, laundry toh.
4: Intermezzo. FYI for yay info.
5: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
5: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
5: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang
6: yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
5: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
4: FYI, for yay info.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo. Itu ada kejual sardeng?
3: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
2: Yang kecil misa aja.
3: Harganya 4.000.
2: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa, Deng?
2: Deh, kalau begitu, kau buka misa aja kalengnya. Baru saya beli eceran misa aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
3: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
2: Intermezzo.
4: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drama gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wes rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita nantikan Lintas 17 saat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Tunang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Loksmawe, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: semua pihak diminta kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Berita lainnya, KIP Aceh perketat pengawasan medsos. Pendengar, siaran berita ini juga bisa Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Arani Ridaru Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulutamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan bencana hidrometeorologi berupa kekeringan telah melanda 19 kecamatan yang mencakup 182 kampung atau desa. Bencana tersebut juga berdampak terhadap lahan persawahan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat bertindak selaku pembina apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Bungong Jempa Kota Janto pada 5 Agustus 2026. Bupati menegaskan ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang memerlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
2: Apel siaga untuk penanggulangan bencana alam kekeringan, ya. Jadi selama ini Aceh Besar sudah masuk dalam tahap parah, yaitu kekeringan sudah mencapai 19 kecamatan. Jadi sudah mengeringkan itu mencapai 2.000 lebih hektar, ya, sawah di Aceh Besar.
1: Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, dunia usaha, relawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk segera melapor apabila ditemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Semua pihak juga dihimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Dekranasda Aceh Besar dorong UMKM naik kelas untuk memperkuat ekonomi daerah. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara rutin kepada para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ketua Dekranasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar terus berkembang baik dari sisi kualitas produk maupun kemampuan berinovasi.
4: Kami selalu memberikan pelatihan maupun pembinaan sejak dan juga kami memfokuskan dari Dekranas untuk menyapa langsung UMKM yang belum terdaftar agar dapat menerang terus. Karena tujuan kita dengan Aceh Besar adalah menyatukan semua pihak untuk menjadi lebih baik.
3: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
6: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
5: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara lintas 17 bergerak menuju Belabuh. Pendengar, komunitas wanita Saleha memanfaatkan kafe sebagai ruang belajar agama yang santai namun tetap syarat makna. Laporan Irham Syah.
7: Penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kantor urusan agama, Kecamatan Samatiga Tengku Mijuar, yang akrab disapa Abu Milenial, terus mengembangkan metode dakwah dengan mendekatkan pengajian kepada masyarakat melalui kegiatan yang digelar di kafe. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan ibu-ibu dalam komunitas yang dikenal dengan sebutan Wanita Saleha. Pengajian rutin bulanan tersebut dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kafe di Kota Melabuh. Pada pertemuan kali ini, kegiatan berlangsung di kafe Siap Ketua dengan mengangkat tema balasan akhirat bagi pelaku maksiat. Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh keakraban. Penyampaian materi yang diselingi humor ringan membuat peserta antusias mengikuti kajian hingga selesai. Ketua pelaksana kegiatan Dian Soraya mengatakan pengajian tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat silaturahmi.
8: Ya, kami memilih acara seperti ini memang dari sifat dari kreatif kami sendiri ya. Semua ini. Jadi ibu-ibu pengennya yang kayak gini karena kita bisa mendapatkan ilmu juga dari kitab ini dibahas oleh Pak Ustaz. Dari kitab ini banyak ilmu yang kita dapat.
7: Sementara itu Tengku Mizwar mengatakan pemilihan kafe sebagai lokasi pengajian merupakan bagian dari upaya menghadirkan dakwah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya tempat yang selama ini identik sebagai lokasi berkumpul dan bersantai juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang penyebaran nilai-nilai keislaman.
9: Nah, ini kita melihat ibu-ibu ini melakukan biasanya diselangi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena kita di Aceh ini berbasis syariat Islam, kita mencoba membangun suasana baru. Selama ini identik kafe ini dengan lingkungan liberal. Kita coba merubah kepada lingkungan religi. Maka kami sepakat dengan ibu-ibu ini mengadakan pengajian ini tiap bulan. Yang alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 4 tahun bersama ibu-ibu ini. Alhamdulillah hasil positif yang kita dapatkan.
7: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lokasi pembangunan gerai souvenir khas Aceh Barat sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan gerai pusat souvenir khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat meninjau lokasi rencana pembangunan pusat souvenir tersebut di samping Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat Kamis pagi. Gerai tersebut dirancang sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Bupati Aceh Barat mengatakan pembangunan pusat souvenir dilakukan untuk menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Menurutnya potensi produk lokal sudah tersedia namun belum memiliki pasar yang terorganisir. Ia menyebutkan berbagai produk unggulan masyarakat nantinya akan dipasarkan di lokasi tersebut. Produk tersebut yang antara lain kerajinan kasap, anyaman eceng gondok, serta berbagai makanan olahan hasil perikanan.
11: Nah, selama ini potensi itu ada, cuman pasarnya tidak ada. Kita menyiapkan pasarnya, masyarakat menyiapkan produk-produknya.
10: Menurutnya, keberadaan pusat souvenir akan memperkuat identitas Aceh Barat sebagai daerah penghasil produk khas. Selama ini, wisatawan yang datang ke Aceh Barat belum memiliki pilihan pusat oleh-oleh yang rekomendatif. Tarmizi menilai keberadaan gerai tersebut akan memudahkan wisatawan memperoleh produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Dengan demikian, produk UMKM dapat dikenalkan lebih jauh oleh masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pembangunan pusat souvenir dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MAA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Gampong, dan tokoh masyarakat sekecamatan Arongan Lambali, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Fauzah.
12: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Arongan Lambali pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhapet, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyakman, mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
13: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
12: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampung dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues bergotong royong membersihkan seputaran Kota Blangkejeren. Pemda juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
15: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
16: Wajib pertama satu pipi untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
15: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayo Lues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di Kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
17: Meriahkan HUT ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rosli menyebut puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
18: Bermainlah secara hati ke hati, bermainlah lebih hati-hati, dan tidak ada musuhan di antara kita. Ya, silaturahmi ini merupakan yang sangat penting bagi kami. Ya,

0: dan masyarakat sebagai upaya deteksi dini penyakit serta meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Berikut laporan Diah Nafritaria.
1: Program cek kesehatan gratis CKG terus diperluas di Kota Sabang dengan menyasar aparatur Gampong dan masyarakat Gampong Bateso. Kegiatan yang digelar Puskesmas Pria Laut ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kesehatannya. Kepala Puskesmas Pria Laut Boniati Ningsih mengatakan, pemeriksaan diawali dengan proses pendaftaran sebelum peserta menjalani sejumlah tahapan screening kesehatan. Hasil pemeriksaan nantinya dikirim langsung ke nomor telepon masing-masing peserta, sedangkan warga yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan akan diarahkan untuk menjalani pengobatan di puskesmas.
2: Karena sini kita hanya ngecek aja kesehatan mereka. Kalau memang nanti mereka ada terdeteksi seperti hipertensi, dan kita akan mengarahkan ke untuk ambil pengobatannya di puskesmas. Seluruh Indonesia kita akan lakukan kegiatan ini. Untuk saat ini sudah sekitar kita sasarannya ada 1.125 yang sudah kita cek, sekitar hampir 500 orang yang sudah kita cek kesehatannya.
1: Ia menjelaskan sasaran pemeriksaan di Gampong Bateso mencapai 1.125 orang dan hingga saat ini hampir 500 warga telah menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil screening sementara, penyakit yang paling banyak ditemukan masih didominasi hipertensi dan diabetes mellitus. Sementara pelaksanaan kegiatan didukung tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi hingga petugas laboratorium. Sementara itu, Kecik Gampong Bateso Ridwan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dan menyatakan pemerintah Gampong mendukung penuh kegiatan cek kesehatan gratis. Menurutnya, seluruh aparatur Gampong dengan target sekitar 46 orang ikut menjalani pemeriksaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan.
3: Kami pihak Gampong Bateso sangat mendukung program ini dan kami berharap juga kepada masyarakat, ingat nikmat paling tertinggi itu adalah kesehatan. Mohon selalu dijaga kebersihan, dijaga kesehatan, jangan sungkan-sungkan. Kita ada puskesmas di Gampong kita ini yang dikepalai oleh Bu Boni, tidak usah sungkan-sungkan. Jika ada keluhan, ada kendala-kendala mengenai kesehatan, langsung saja berkoordinasi ataupun dirujuk ke puskesmas.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. Warga juga diimbau menjaga pola hidup sehat dan mewaspadai penyakit termasuk ISPA di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Diah Nofritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang kita menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Pemko Sumbul Salam alokasikan DBH sawit 2026 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sumbul Salam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sumbul Salam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sumbul Salam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Muhammad Rashid Bancir. Pemko Sumbul Salam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sumbul Salam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumbul Salam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
5: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumbul Salam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan untuk semester 1 Kota Sumbul Salam di tahun 2026. Yang ketiga, yaitu usulan untuk perlindungan pekerja rentan melalui dana Baitul Mal Provinsi Aceh. Yang terakhir, ditutup dengan penyerahan simbolis klaim kematian kepada ahli waris penerima manfaat dari pekerja rentan yang dibiayai melalui DBH sawit tahun 2025.

0: juga satu lagi tadi ahli waris dari honorer RSUD Kota Sumbisalam. Untuk yang honorer RSUD Kota Sumbisalam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 200.
1: Rp42 juta itu adalah santunan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.

0: Yayasan Masyarakat Pekerja Subuh Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Solidia mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada, tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina X-Lite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga masa sangat mengeluh.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Nijam, mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh, dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar, dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan Dexlane. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
2: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini, belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina X-Lite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga masa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka. Jadi kalau memang nanti pengaruhnya ya sangat besar lah, mulai dari semuanya lah.
3: Kemudian Nija menambahkan, selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada, yaitu mobil seperti oli, kemudian seperempat lainnya, ban, rem, dan lain-lain, juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil Hiace. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus Organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. Sehingga ke depan, tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir, seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 Kor Wilayah Aceh dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya. Selanjutnya pendengar, kita bergabung dalam program Redlung sore ini. Bagi Anda, selamat sore, kami ucapkan yang sedang beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati terus mengendarai kendaraannya, semoga sampai tujuan dengan selamat tentunya.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Ito, ada kejual sardeng?
5: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
5: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
5: Alamak, mana bisa, Deng?
4: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
5: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
3: Intermezzo.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Kami informasikan ke ruang dengar Anda dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini Kamsel Tip Carlantas, Persona Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Banda Meriah melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan dan keramaian di wilayah hukum Polres Banda Meriah pada Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah lokasi strategis, diantaranya di Simpang 4 Pantiraya, depan Puskesmas Pantiraya, depan SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Pantiraya, Simpang SMP Negeri 2 Wih Pesam, pintu masuk dan pintu keluar Mapolres Banda Meriah, Simpang Kandepak, Simpang 4 Pedestrian, Simpang 4 Pendopo 1, serta Simpang Garabi. Kapolres Banda Meriah AKBP Aris Cahedwi Susanto melalui Kasat Lantas Ibtu Edi Munandar mengatakan bahwa kegiatan pengaturan lalu lintas merupakan pelayanan rutin yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna jalan, terutama pada jam-jam sibuk. Selain mengatur arus kendaraan, personel juga memberikan himbauan kepada para pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta mengutamakan etika dan kehati-hatian selama berada di jalan raya. Melalui kegiatan tersebut, situasi Kansel Tip Carlantas di wilayah hukum Polres Banda Meriah tetap terjaga dengan baik. Polres Banda Meriah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui kehadiran personel di lapangan guna menciptakan arus lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar tentunya. Masih dengar rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayung menemani Anda di edisi hari ini 6 Agustus 2026. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan.

daripada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang.

0: Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Bang, bubur satu ya.
4: Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
4: Dikasih ayam, Mas?
3: Ya janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
2: Intermezzo.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya kami sampaikan dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan perbaikan infrastruktur dan Ramil 03 Timang Gajah, Kapten YNF Takdir An-Nur bersama instansi terkait meninjau pekerjaan perbaikan jembatan alternatif di Desa Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Banda Meriah, Kamis 6 Agustus 2026. Kapten Infantri Takdir An-Nur mengatakan peninjauan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan perbaikan jembatan alternatif yang sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ataupun PU. Menurutnya, jembatan alternatif di Desa Umah Besi memiliki peran penting sebagai jalur penghubung khususnya bagi kendaraan bertonase berat, sehingga perbaikannya perlu diselesaikan dengan baik agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Peninjauan tersebut merupakan bentuk sinergi antara TNI dan instansi terkait dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta memastikan proses perbaikan berjalan sesuai rencana demi kepentingan masyarakat. Nah, pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Redelung sore ini. Pendengar, sebagai penutup, hadir satu lagu lagi ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita nantikan kumandang azan saat lagi, pendengar, pukul 18 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi, hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur raha. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Republik Indonesia Negara Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di pendidikan untuk generasi kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasinya itu dari hulu sampai hilir.

0: Kebijakan pemerintah berinvestasi pendidikan. Kopangan mendorong Silvovisory untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perdagangan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Ini tetapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah investasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklim tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah istana tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan, dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang si penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
3: Presiden, inovasi merupakan motif pertumbuhan ekonomi dan sekaligus inovasi depan. Pengalaman berbagai negara korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik Dirgantara ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan realisasi nasional. Ada 105 peneliti menjadi kultur teman dari Presiden Prabowo dari Tanah Presiden Jakarta dari Airport Terudara Tuhi Indonesia.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvovisory, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang gabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
4: Mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasi.
0: Ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
4: Budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program bergizi gratis atau MBG. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut Sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Kami melihat bahwa keberadaan baik sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada pencapaian bagaimana melakukan budidaya silvo fishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, dan kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, dan juga meningkatkan ekonomi pemberdaya, dan juga nanti harga besarnya adalah kebiasaan protein ikan yang cukup mekanisme RPD, makan gratis yang disumulai dari tambah-tambah masyarakat yang dibina oleh Balai Ibu nanti.
4: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu ada integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kesempatan sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
4: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya Asaat, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan jamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng integrasi adalah contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan itu menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
4: Kementerian Pangan melanjutkan dengan Kesatuan Pelayanan Gizi SPPG untuk melihat langsung distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 20 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Yang juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi,
8: networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Abdana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gunawan Karta sesita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Indonesia, untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence.
9: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut, dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
16: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
17: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, kemudian dijawab saya.
18: Kalau yang 800 juta, Pak.
17: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
16: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
19: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
20: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
19: 4 miliar.
20: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
19: Dari
21: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
19: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
20: Atensi
19: makanya dia minta
20: siapa?
19: 500.
20: Atensi untuk siapa?
19: Untuk orang dalam itu.
20: Yang disebut ini?
19: Ya,
20: Pak Heri Susanto.
19: Dia sebut begitu.
20: Pak Heri yang disebut.
19: Iya.
20: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
19: Enggak
20: pernah bertemu?
19: Enggak pernah.
20: Tidak.
19: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
20: Lukman.
19: Dia kenal, iya.
21: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
22: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
21: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India. utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Being a large country and I would say being the
3: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di

0: kesehatan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zikita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan, sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali lagi bergabung bersama RRI Rimba Raya. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda sekaligus kami selingi untuk beberapa informasi di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Payagajah, Simpang 3 Redlung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Biar gitu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet. amat sih. Siapa sih ini yang buat?
4: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
4: FYI for yay info.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
7: Es krim.
8: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
9: Hey, aku es krim.
8: Enak banget.
9: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
8: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
10: Hey, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
11: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
10: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
8: Mumpung masih muda.
11: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
8: Meskipun masih muda.
11: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
8: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

Ya, baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat malam dan masih dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redlung. Kami informasikan ke ruang dengar Anda, Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan tuan rumah Singapura pada ASEAN Hyundai Cup 2026. Piala AFF, skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pamungkas grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Pelatih asal Kanada itu menyebut membangun pondasi kuat menjadi tekad utama Timnas Indonesia. Skuad Garuda bertekad memanfaatkan setiap kesempatan demi mewujudkan target besar. Kapten tim Mark Klok ini menyebut laga melawan Singapura sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda datang membawa misi bangkit usai hasil mengecewakan. Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di edisi hari ini 6 Agustus 2026. Pendengar, saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa kembali dalam program dan jam yang sama tentunya. Dan saya bertugas pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ai Foyer Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, Foyer Info.

pendengar setia Prosatu RRI Takengon. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengarkan azan. Selamat menunaikan ibadah salat isya bagi yang menjalankannya. Semoga ibadah salat isya yang telah kita tunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala, membawa ketenangan serta keberkahan bagi kita semua. Terima kasih telah kembali bersama Prosatu Takengon. Malam masih panjang dan kini dan kami ya akan terus menemani Anda dengan berbagai sajian informatif dan edukatif sekaligus menghibur. Saat lagi kita akan menyimak mini drama ya, produksi RRI Takengon yang mengangkat tema pengaruh utama gender. Semoga kisah yang disajikan dapat memberi inspirasi dan menjadi bahan refleksi dalam kehidupan sehari-hari.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperang lihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mukanya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya.

dibandingkan perempuan. Padahal, setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Inilah kisah keluarga Pak Rahmat.

0: Lisa, sebentar lagi kamu lulus SMA.
1: Iya ya.
0: Ayah sudah pikirkan, setelah lulus tidak usah kuliah ya.
1: Hah? Apa maksud ayah?
0: Lebih baik kamu bantu ibumu di rumah. Perempuan nanti ujung-ujungnya juga mengurus rumah tangga atau mengurus keluarga.
1: Tapi ya, Nisa ingin kuliah teknik sipil. Nilai Nisa bagus. Guru juga menyarankan ikut seleksi beasiswa.
0: Apa? Teknik sipil? Itu kan kerjaannya laki-laki.
2: Pak, dengarkan dulu keinginan anak.
0: Saya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok sepi, Bu?
1: Ini Doni, ayahmu melarang Nisa untuk kuliah. Gimana ya?
0: Hah? Apa?
1: Doni menemui ayah.
0: Ayah, kenapa Nisa tidak boleh kuliah ya?
2: Ya, karena biaya kita terbatas.
0: Kalau masalah biaya, Nisa kan mau ikut beasiswa ya?
2: Bukan soal itu. Ayah lebih memilih membiayai kamu.
0: Lah, kenapa ya?
2: Ya karena kamu laki-laki, Don.
0: Ayah, kalau memang soal kemampuan, justru nilai Nisa lebih tinggi daripada nilai Doni.
2: Tetap saja, laki-laki nanti yang menjadi kepala keluarga, perempuan ikut suami.
3: Jadi, semua usaha Nisa selama ini sia-sia?
2: Jangan membantah!
1: Nisa menangis menuju kamar.
3: Nisa, kenapa kamu terlihat sedih?
4: Ayah saya tidak mengizinkan saya kuliah, Bu. Katanya perempuan tidak perlu sekolah tinggi.
3: Padahal kamu adalah salah satu siswa terbaik. Universitas sudah membuka jalur beasiswa untukmu.
4: Saya bingung, Bu.
3: Nisa, kesempatan belajar adalah hak setiap anak. Perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kalau orang tua belum memahami, kita bantu menjelaskan dengan baik.
5: Rahman, saya dengar anakmu dapat beasiswa. Hebat ya.
2: Saya belum mengizinkannya.
5: Loh, kenapa?
2: Ya karena dia perempuan.
5: Rahman, anak saya perempuan. Sekarang menjadi dokter. Dialah yang membantu kehidupan kami.
6: Pak Rahman mulai terdiam. Malam hari,
3: ayah, boleh Nisa bicara?
2: Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan.
3: Ayah selalu mengajarkan kami untuk rajin belajar. Kenapa sekarang ayah melarang?
2: Karena ayah takut. Takut kamu jauh. Takut nanti orang bilang ayah membiarkan anak perempuan ayah hidup sendiri.
3: Jadi, bukan karena Nisa tidak mampu kan?
2: Ayah hanya ingin melindungimu, nak.
6: Ayah, melindungi bukan berarti membatasi semua mimpi anak ya.
0: Ayah, di kampus Doni, di sana kita belajar tentang kesetaraan dan kesempatan. Bukan berarti perempuan melawan laki-laki. Bukan berarti laki-laki kehilangan perannya. Tetapi ya, semua diberi kesempatan sesuai kemampuan. Kalau Nisa berbakat, kenapa harus dihentikan?
6: Pak Rahman mulai berpikir. Beberapa hari kemudian, surat pengumuman datang.
3: Pak, ada surat.
2: Oh iya, terima kasih, Bu. Ini ada surat nih, Bu.
3: Pak, Nisa dinyatakan lulus beasiswa penuh, Pak.
1: Nisa menangis bahagia. Namun, Pak Rahman masih diam. Malam hari, Pak Rahman melihat piala-piala Nisa. Ada foto saat menjadi juara olimpiade. Ada piagam. Ada tulis

0: Ingatkan cita-cita sewaktu SD. Aku ingin membangun jembatan agar semua orang mudah bersekolah. Pak Rahman teringat, dulu dialah yang mengajari Nisa membaca. Dialah yang selalu berkata, belajarlah setinggi mungkin. Pak Rahman pun menangis. Keesokan paginya,
1: Nisa, maafkan ayah ya. Selama ini ayah terlalu takut pada pandangan. Padahal yang terpenting adalah masa depanmu. Pergilah kuliah nak, raih cita-citamu. Buktikan bahwa perempuan juga mampu memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
2: Ayah serius ya? Terima kasih banyak ya. Nisa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.
0: Hari ini kita belajar, kesempatan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tapi oleh kemampuan, kerja keras, dan kemauan. Pendengar RRI, pengaruh setamaan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Pengaruh setamaan gender adalah memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak, kesempatan, partisipasi, dan manfaat yang adil dalam kehidupan. Setiap anak perempuan diberi kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, bukan hanya dirinya yang maju, tetapi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa turut merasakan manfaatnya. Mari kita hilangkan stereotip yang membatasi potensi seseorang hanya karena jenis kelaminnya. Berikan ruang yang sama bagi setiap anak untuk bermimpi, belajar, dan meraih masa depan. Karena kesempatan yang adil akan melahirkan generasi yang lebih berkualitas dan masyarakat yang lebih sejahtera.

pendengar setiap Prosatu RRI, baru saja kita mendengarkan mini drama produksi dari RRI Taking One dengan tema pengaruh utama gender. Semoga kisah yang telah kita simak malam ini dapat menjadi inspirasi dan mengingatkan kita akan pentingnya saling menghargai, saling mendukung dan membangun kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Malam masih panjang dan saya Ari akan tetap menemani Anda. Setelah ini saatnya menikmati musik dan informasi, menghadirkan lagu pilihan yang dipadukan dengan berbagai informasi terkini untuk menambah wawasan Anda. Tetaplah bersama Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia bukan hanya nama negara. Indonesia adalah rumah, tempat cerita, tawa, dan air mata tertanam. Kemerdekaan adalah hak kita, tapi menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Mari kita terus jaga rumah kita, Dirgahayu Indonesia, untuk hari ini, esok, dan selamanya.

Baik pendengar, kami sampaikan informasi terkini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal di lapangan. Salah satu agenda kunjungan kerja Wapres adalah meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, Aceh pada Kamis 6 Agustus 2026. Jembatan Krung Tingkem merupakan infrastruktur vital yang diperlukan untuk mobilitas masyarakat. Saat ini telah tersedia jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan dengan sistem buka tutup. Kehadiran Wapres adalah untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan permanen baru agar sesuai target guna mendukung akses mobilitas di kawasan bisa kembali normal. Progres pembangunan telah mencapai 80,5% dan kini telah memasuki tahap pemasangan struktur jembatan. Targetnya pembangunan akan rampung dan bisa difungsikan pada akhir tahun 2026. Menanggapi paparan dari Kepala BPJN Aceh Zulkarnain, Wapres turut memastikan sejumlah aspek pelaksanaan proyek, mulai dari kelancaran pembangunan jembatan hingga rencana normalisasi infrastruktur di kawasan sekitar termasuk normalisasi pada bagian sungai di sekitar lokasi. Wapres juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, relawan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong membantu proses pemulihan. Untuk informasi lengkapnya, Wapres tinjau pembangunan jembatan Kutablang, target rampung akhir Desember, dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita berbeda-beda, tapi satu rasa, beragam suku, bahasa, dan budaya, tapi satu nama, kita Indonesia. Mari terus jaga persatuan, karena bangsa besar lahir.

dengar, setiap Pro 1 RRI Takengon masih kami sajikan informasi terkini di ruang dengar Anda. UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Redalong Kabupaten Benar Meriah resmi membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun 2026. Program pelatihan yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan RI tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi hingga kompetensi kerja secara gratis sebagai bakal memasuki dunia kerja maupun pengembangan usaha mandiri. Pendaftaran dibuka hingga 12 Agustus 2026 dengan kuota peserta yang terbatas. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berstatus pencari kerja atau sedang memulai usaha, berusia 17 hingga 45 tahun, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki akun di Siap Kerja, belum pernah mengikuti pelatihan pada tahun yang sama, serta tidak sedang menempuh pendidikan formal. Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas selama mengikuti pelatihan. Di antaranya, pakaian kerja, bantuan uang transportasi dan makan siang, perlindungan BPJS ketenagakerjaan selama pelatihan, serta sertifikat kompetensi dan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP setelah memenuhi persyaratan kelulusan. Pada pelatihan vokasi nasional batch 4 tahun 2026, UPTD BLK Redalong membuka 7 program pelatihan yakni pembuatan roti dan kue, servis sepeda motor injeksi, barista, menjahit pakaian dan mesin dengan mesin, pembuatan hiasan busana dengan mesin bordir manual, pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana, serta practical office basic. Durasi pelatihan disesuaikan dengan masing-masing kejuruan, mulai dari 120 hingga 280 jam pelajaran. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kanal rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan lagu dari Bara Suara ya, yang Terbuang Dalam Waktu juga nantinya akan diikuti dengan lagu terbaru dari Citra Lestari yang berjudul Selalu Ada Di Nadimu.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bunda PAUD Kabupaten Benar Meriah Nyonya Mutia Fauziah Tagori membuka sosialisasi program wajib belajar atau WAJAR 13 tahun. Pengenalan aplikasi PIJAR serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Benar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Pendopo Bupati Benar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Benar Meriah. Dalam arahannya, Nyonya Mutia Fauziah Tagore menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya.

Ya pendengar, setiap satu RRI, semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan manfaat bagi Anda. Kini saatnya kita memasuki segmen Ruang Rindu. Selalu Ruang Rindu yang selama satu jam ke depan, enggak, tidak satu jam ya, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia. Saya Ari akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu Malaysia ya. Malam ini kita khusus lagu Malaysia yang penuh kenangan dan menyentuh hati. Seperti biasa, Ruang Rindu juga menjadi ruang kebersamaan kita. Anda dapat mengirim salam, berbagi cerita, menyampaikan kesan atau merequest lagu favorit ya, melalui WhatsApp atau melalui line telepon di 08216585476, atau melalui pesan singkat di 08527082572. Bagi Anda yang ingin menyapa secara langsung, ya silakan ya, telepon langsung secara telepon. Karena setelah dua lagu ini, line telepon akan kami buka. Mari kita hangatkan malam ini bersama lewat untayan lagu dan sapaan penuh keakraban. Saya tunggu partisipasi Anda. Inilah Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI, kanal

menyaksikan Indonesia hari ini. Tapi karena mereka, kita bisa berdiri di sini, belajar, bekerja, bermimpi setinggi langit. Kini tugas kita adalah melanjutkan, bukan hanya merdeka, tapi memajukan Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.

pendengar, terima kasih ya masih setia nih bersama saya Ari di program Ruang Rindu. Malam ini terasa semakin hangat ya dengan lagu-lagu Malaysia yang menemani kebersamaan kita. Saya juga mengundang Anda nih untuk ikut meramaikan acara ini nih. Silakan kirimkan cerita, salam atau mungkin request lagu favorit ya, lagu Malaysia. Atau mungkin melalui WhatsApp boleh juga. Bagi yang ingin berbincang langsung di udara, jalur telepon sudah buka di 082165854676 atau melalui pesan singkat ya, WhatsApp di 085270825272. Saya tunggu nih sapaan Anda, siapa tahu malam ini suara Anda bisa menjadi penyemangat bagi keluarga, sahabat, atau seseorang yang sedang Anda rindukan. Ya, mari menunggu ya, tetap bersama saya di Ruang Rindu hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tapi momen kita bersatu. Menyalakan semangat, mengibarkan merah putih setinggi mungkin. Dari kampung sampai kota, dari anak-anak hingga orang tua, kita semua satu suara. Merdeka!

0: pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, masih di Ruang Rindu. Karena Ruang Rindu adalah milik kita bersama, jadi jangan sungkan ya untuk ikut meramaikan suasana malam ini. Kita baca ini ada dua pesan singkat ini yang masuk ya. Coba saya baca dulu ya.
1: Ini yang pertama.
0: Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Muklis di Kemili. Lagunya dari Amy Search dan Inka Christy, judulnya Cinta Kita. Terima kasih Bang Ari. Hey, Bang Muklis nih, sekali-sekali nelpon lah Bang. Jangan cuma WA Bang, biar kita ngobrol di sini Bang. Baik pendengar, terima kasih Bang Muklis untuk partisipasinya malam ini. Kita lanjut nih ke pesan selanjutnya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Jaka S, Masih Merindukanmu. Salam buat Nur Kuadrat. Waduh, Kuadrat ya. Selfie Anayana, Nadia, Bang Amirun, Bang Bayu juga untuk semua maksudnya ya. Kata-kata malam ini, wah Bang Mus nih ahlinya kata-kata nih. Tidak perlu kilauan dinar agar kelihatan menarik. Mas Asih.

0: Ingat, kita manusia, bukan kunang-kunang yang, aduh, tidak bisa saya sebutkan ini, yang bagian belakangnya kelap-kelip. Tertanda mus di dermaga kasih Labuhan Sayang Simbal City. Aduh, ternyata simpang balik sekarang Bang Mus sudah menjadi kota ya Bang Mus ya. Ya mendengar itu tadi ya, pesan singkat ya. Masih kami tunggu nih untuk pendengar lainnya nih yang mau berinteraksi lewat via telepon. Line teleponnya sudah kami buka. Akan kirimkan salam untuk keluarga, sahabat, pasangan atau rekan kerja ya. Anda juga bisa berbagi. Oke, kita coba terima dulu nih telepon pertama ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini Bang, di mana?
1: Dengan Adi di Sukarame.
0: Bang Adi di Sukarame, gimana kabarnya malam ini Bang Adi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana kondisi Sukarame malam ini Bang Adi?
1: Aman terkendali kan?
0: Aman terkendali Bang ya. Karena ada Bang Adi di situ jadi aman Bang ya.
1: Iya ya.
0: Gimana nih Bang? Mau salam-salam atau mau berbagi cerita ini di ruang rindu?
1: Mau salam-salam dulu.
0: Boleh.
1: Salam sebesar untuk Bang Ari.
0: Terima kasih.
1: Nah, untuk Viola di Makassar sana.
0: Oke, Kak Viola di Makassar. Beliau tidak hadir nih.
1: Untuk Bang Mus yang barusan.
0: Oke, Bang Mus ya.
1: Untuk Kak Amoy.
0: Ya, untuk Kak Amoy.
1: Untuk Elan sebesarnya untuk karyawan yang kerawat di RRI Takengon.
0: Terima kasih.
1: Dan semua pendengar RRI dimanapun berada.
0: Oke. Ada lagi Bang?
1: Mau request lagu Bang. Request lagu Bang.
0: Apa itu lagunya?
1: Lagu dari Screen.
0: Screen? Screen ya?
1: Screen.
0: Judulnya Bang?
1: Lagu dari Screen.
0: Judulnya?
1: Dalam Diam Aku Mencintaimu.
0: Dalam Diam Aku Mencintaimu. Siapa itu Bang?
1: Ya.
0: Bang Adi tidak berani bercerita ini.
1: Iya.
0: Mungkin ya masa lalu ya Bang ya. Boleh-boleh Bang, nanti coba kita putarkan Bang ya.
1: Ya udah.
0: Oke, baik, makasih Bang Adi. Salam untuk keluarga. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi ada Bang Adi dari Sukarame ya. Sudah untuk penelpon pertama nih. Kita angkat untuk penelpon kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Saya tahu ini siapa.
2: Waduh.
0: Viola, mari.
2: Itu piano.
0: Oh, itu piano ya. Gimana kabarnya nih Kak Viola di jauh di sana?
2: Alhamdulillah baik. Kalau gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Kalau nggak baik saya nggak bisa menemani para pendengar ini.
2: Kalau dia juga nggak baik sih nggak bisa nelfonnya nggak sih?
0: Iya benar. Gimana nih keadaan Makassar? Masih panas atau gimana? Atau udah dikirimin AC?
2: Iya, belum ada hujan.
0: Oh, belum dikirimin AC nih sama abang kita?
2: Oh, makanya kirimin dong.
0: Waduh. Ini kayaknya harus kita samperin ini abang kita untuk mengirimkan hasil. Ya gimana Kak Viola cerita malam ini?
2: Udah mau cerita, pengen dengerin lagu abang.
0: Oh mau dengerin lagu aja? Boleh? Siapa? Siapa itu?
2: Lagunya Budi Doremi.
0: Budi Doremi bukan Malaysia ya Kak. Kita malam ini khusus
2: Malaysia. Malaysia. Nah, dia gak tahu Malaysia. Ya tulisin aja deh.
0: Apa itu Malaysia?
2: Dikelihin aja, itu apa sih?
0: Apa?
2: Satu, ya tahu apa?
0: Hah?
2: Isabella ya?
0: Isabella, dari Amy Search ya?
2: Ya, itu kali.
0: Itu khusus buat siapa itu? Dari Isabella ke Isabella?
2: Buat semuanya pendengar dong, Bang Amiron, Bang Adi, thank you sapaannya. Bang Bot, Bang Rahmat, Bang Amoy,
0: Gimana
2: gitu? Bang Roy, Bang Joy ya.
0: Bang Roy, iya.
2: Siapa lagi? Ma Selfie. Abah.
0: Iya.
2: Bunda Hana.
0: Iya.
2: Aduh, gak hafal semua. Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Berarti besok ditulis dulu Kak Viola ya. Biar bisa siapin satu-satu.
2: Buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Oke,
2: terima kasih. Terima yang lagi.
0: Ayo,
2: siapa? Yang lagi istirahat kali ya.
0: Apa tuh ucapannya tuh?
2: Semangat terus di sana ya.
0: Semangat terus di sana ya. Tunggu aku di situ.
2: Tunggu aku. Gak bercanda. Oke, Mbak Ari. Selamat aktivitas, semangat terus. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Kak Viola ya, dari Makassar ya. Terima kasih ya Kak Viola atas partisipasinya. Salam buat keluarga, semoga sehat-sehat selalu. Baik pendengar, kita dengarkan dulu ini dua lagu ya. Yang sudah dari pesan singkat dulu kita dengarkan, nanti kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Ada Cinta Kita dari Amy Sert dan Inka Christy, juga Masih Merindukanmu dan Jaka Esved Nazia Mar ya. Ya baik pendengar, selamat mendengarkan.

sawah hijau, gunung-gunung menjulang gagah. Itulah tanah air kita. Jangan biarkan rusak oleh tangan sendiri. Rawat alam, jaga lingkungan, karena inilah rumah kita. Kita Indonesia.

Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, masih di Ruang Rindu. Untuk khusus lagunya Malaysia ya malam ini ya, sudah kita putarkan tadi ya, dua tembang Malaysia ya, ataupun Melayu yang tadi, yang masih merindukan darinya Bang Mus tadi ya. Ini Bang Mus merindukan siapa ya? Kayaknya saya penasaran ini. Baik pendengar, malam ini tentu terasa akan lebih berkesan ya jika kita isi bersama ya. Saya masih menunggu salam hangat, cerita ringan, maupun request lagu Malaysia favorit Anda. Line telepon masih kami buka di 0821-6585-4676 ataupun melalui pesan singkat ya di 0852-7082-5272. Ada yang pesan masuk ini dari Inan Rani ya. Assalamualaikum Bung Ari, waalaikumsalam. Puteran boh, anahan si puteran nih kak. Oke, di sana menunggu, di sini menanti darinya UKS ya. Tapi cover by Dekirian. Oke, nanti coba kita putarkan ya. Ya pendengar, masih kami tunggu ini penelpon. Jika memang ya mungkin ada yang ingin menyapa orang tua di kampung ya, yang mendengarkan RRI melalui dari digital, sahabat yang lama tak berjumpa, pasangan yang sedang berjauhan mungkin ya, atau rekan kerja yang masih beraktivitas malam ini seperti saya. Silakan kirimkan melalui pesan atau telepon ya. Kami sebutkan lagi, coba saya sebutkan lagi di 0821-6585-4676 atau di pesan singkatnya di 0852-7082-5272. Saya tunggu partisipasi Anda, siapa tahu sapaan sederhana dari Anda malam ini bisa menjadi penyemangat bagi seseorang yang mendengarkan. Baik pendengar, sembari kita menunggu ya, kita dengarkan dua lagu ini, requestan dari siapa tadi, Bang Muklis, ini Bang Adi Sukarami dan Kak Viola ya, yang ada di Makassar ya. Oke pendengar, kita dengarkan lagu Dalam Diam Aku.

Kita mungkin berbeda pakaian, tapi kita pakai satu bendera. Kita mungkin beda logat, tapi satu bahasa, Indonesia. Satu bangsa, satu tanah air, satu tujuan, Indonesia maju. Karena kita

0: Ya pendengar, itu tadi ya dua lagu, cuman saya bingung nih Isabellanya kok saya malah milih yang koplo ya. Mohon maaf ya pendengar, tadi salah pencet ini lagu koplo, tapi setidaknya masih lagu Malaysia ya. Kita coba terima, ini ada satu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tuang rindu berbagi memori lewat lagi.
0: Asik, dengan siapa ini, di mana?
1: Indah Hana dan Yati, Bu Simpang Tiga Gedung.
0: Dari Yati?
1: Bunda Hana.
0: Oh, Bunda Hana.
1: Iya, Bunda. Ini kabarnya kayaknya baru ya.
0: Di kopi, bener Bunda Hana, saya masih anak baru ini. Masih jadi KW, penyiar KW premium ini.
1: Dengan akun siapa ini?
0: Saya dengan Ari nih Bunda Hana. Gimana?
1: Bang Ari.
0: Ari, iya.
1: Bang Ari.
0: Gimana? Bunda Hana di mana tadi? Maaf, saya kurang terdengar tadi.
1: Di dekat PDIM Tirta Bumi Bayatu Simpang 4.
0: Di oke, berarti di Simpang 4 itu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana kabar nih Bunda Hana malam ini?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah ya. Ini Bunda Hana mau salam-salam atau mau request lagu langsung atau gimana nih Bunda? Yang sudah menelpon tadi ya, yang sudah menelpon tadi ada Bang Adi dari Sukarame, ada Kak Viola dari Makassar. Nah, untuk pesan singkat ada Bang Muklis, ada Bang Mus, ada Inen Rani juga gitu. Kak Amoy sepertinya belum ini, atau mungkin masih istirahat ya Kak Amoynya ya.
1: Salam buat semua jalan. Salam buat semua.
0: Ya.
1: Lagunya apa yang ini?
0: Gimana?
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Lagu Malaysia kita malam ini.
1: Oh, lagu Malaysia, Malaysia yang sedih
0: banget. Kita malam ini ruang rindunya di lagu Malaysia. Bunda Hana mau request lagu apa nih?
1: Dari
0: Nurhaliza. Siti Nurhaliza?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Lagunya apa? Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza, lagunya Sayang Pilih gitu?
1: Iya.
0: Boleh. Gimana kalau Purnama Merindu?
1: Boleh.
0: Boleh ya? Oke. Nanti coba saya putarkan ya Bunda ya.
1: Budi ada di studio.
0: Bang Budi istirahat kayaknya, dia nggak ada di studio malam ini. Iya.
1: Oke. Terima kasih Bang Karim.
0: Salam kenal kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar, itu tadi ada Bunda Hana ya di seputaran dekat-dekat apa ya katanya tadi DM Tirta Bengi ya, Simbang Tiga. Beliau maunya lagu dari Siti Nurhaliza nih. Saya sarankan Purnama Rindu. Kita terima lagi nih pendengar penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, masih hafal aja nih saya. Belum hafal nih.
2: Iya, Bang Fajri.
0: Bang Ari, Bang Fajri istirahat.
2: Nama baru ya.
0: Iya, masih penyiar KW premium.
2: Iya.
0: Dengan siapa ini Bang? Saya lupa ingat ini dengan suaranya ini.
2: Putra Jaya di Calang.
0: Putra Jaya di Calang ya, tetangga seberang gunung.
2: Iya.
0: Gimana Bang di Calang kondisinya, kondisi cuaca atau apa?
2: Gerimis.
0: Gerimis di sana. Wah, di sini masih. Iya. Di dalam studio sih tidak hujan, tapi di luar saya kurang terpantau ya Bang Putra.
2: Iya.
0: Ya gimana Bang Putra, mau request lagu Malaysia atau mau salam-salam dulu?
2: Lagunya dari Wani penyanyinya.
0: Dari Wani?
2: Iya, judulnya Biarlah Aku Pergi.
0: Biarlah Aku Pergi, mau pergi kemana Bang?
2: Ke Malaysia.
0: Menjemput Wani ini ya?
2: Iya.
0: Ya, semoga, semoga beruntung di negeri seberang ya, Bang ya. Ya, Bang, mungkin salam-salamnya, Bang.
2: Salam pertama buat Bang Hari, Bang Fajri, Bang Budi, Bang Joy,
0: ya.
2: Bang Bu, Mbak Ana, semuanya lah, Bang Herman di Aceh Selatan.
0: Iya.
2: Salam sehat semuanya, salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ya pendengar ya, ada dari Bang Putra Jaya dari Calang ini, tetangga sebelah gunung ini. Kita dengarkan. Kita ada pesan masuk lagi nih. Oh, Inan Rani mengirimkan kata-kata ini. Aja coba kita bacakan. Bersabar itu lebih baik ketimbang menyerang balik. Karena hidupmu jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang hidupnya hanya dihabiskan untuk mengatur hidup orang lain. Oh ya, ke kata malam ini ya, Iba Camu Haribobo. Berizin Inan Rani atas pesan singkatnya WA-nya ya. Perun kubundahana wabungari ikeng ngunei makmoy yasir-asir amane kunei asongna. Ya mendengar itu tadi ya, kita coba karena waktu kita tersisa nih sekitar 60 menit lagi ya untuk Ruang Rindu. Jadi kita dengarkan dulu ini requestannya dari Inan Rani nih dengan versinya dari Deki. UKS di sana menunggu, di sini menunggu. Oh, sebentar sebelum kita putarkan ada satu lagi nih. Assalamualaikum Bang, Ruang Rindu bersama Abang siapa malam ini, bersama Ari. Waalaikumsalam. Asik banget dengerin suaranya Bang Ari, penyiar premium. Dari siapa ini ya? Saya nggak tahu ini ya. Terima kasih untuk atensinya. Kalau memang mau request lagu atau salam-salam, boleh telepon atau boleh langsung lihat WA ya. Ya baik pendengar, kita langsung dengarkan ini lagunya. Di sana menunggu di

Pemuda hari ini bukan hanya melek teknologi, tapi juga peduli negeri. Berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk Indonesia, karena kita bukan siapa

0: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, balik lagi bersama saya Ari di Ruang Rindu khusus lagu Malaysia ya. Kita coba angkat telepon lagi nih, ada satu penelpon masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Iya, belum juga ya.
0: Belum ini, Pak.
1: Belum. Enggak sia-sia lah ya, apa doa Abah itu agar Mas Ari ini cepat lepas kunci.
0: Abah ya? Ya.
1: Iya dong.
0: Oh, Abah. Maafkan Daku, Abah, kalau Daku sering lupa, Abah.
1: Sudah,
0: karena
1: Abah,
0: jarang-jarang,
1: maafkan,
0: Abah. Apa kabarnya, Abah, di malam Jumat ya kita ini, Abah, ya?
1: Bagaimana?
0: Gimana kabar Abah nih malam ini nih?
1: Oh, alhamdulillah sehat, Mas Budi, Mas Hari.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Gak sia-sia, atas Abah katakan gak sia-sia doa Abah itu agar Mas Hari ini cepat lepas kunci. Begitu lepas kunci, langsung banyak yang ngefan gitu kan. Bisa nyalip yang penyiar yang sudah senior.
0: Enggak juga, salut, Abah.
1: Salut.
0: Masih, kalau kata saya masih jadi penyiar KW premium, masih KW ini Abah. Belum jadi yang aslinya nih Abah.
1: Enggak dong, sudah bisa nyalip yang senior kok kan, sudah saya pikir sudahlah itu. Udah.
0: Terima kasih Abah.
1: Mudah-mudahan lah, mudah langgeng-langgeng ya.
0: Amin, terima kasih Abah.
1: Ya. Cuma ada sedikit apa yang perlu Abah sampaikan, tapi jangan marah dong ya.
0: Boleh Abah, saya butuh itu Abah.
1: Iya. Itu dulu kan, RRI ini setiap pagi, sebelum siaran itu kan ada ini, ada pembacaan ayat suci Al-Quran kan begitu ya.
0: Iya.
1: Setelah ada instruksi dari Bupati kan begitu, supaya yang sewaktu dengan Masjid Agung Ruhama itu bisa merelay lewat RRI kan begitu,
0: iya, benar.
1: Supaya seragam kan begitu.
0: Iya benar Abah.
1: Jadi sebagai pengganti pembacaan ayat suci tadi, dia kan lantunan tilawah yang disampaikan oleh petugas dari Masjid Agung Ruhama ya.
0: Benar.
1: Jadi supaya berkah lah siaran kita di setiap harinya kan begitu. Nah, kalau ada waktu sedikit lagi menjelang azan, sebaiknya nggak usah lagu-lagu saya pikir.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau seperti Mbak Nur, Budi itu sudah paham itu ya siapa itu dia. Itu anu aja Mas Budi, Mas Tari,
0: apa itu?
1: Tahtim aja.
0: Tahtim ya.
1: Iya, itu lebih indah dia itu. Jadi saya pikir kalau semua menasah masjid itu ya setiap pagi melantunkan itu, ish alangkah indahnya itu kalau yang sewaktu dengan
0: Tuhan
1: tadi ya.
0: Iya, Abah. Boleh tuh Abah, saran yang bagus tuh Abah. Mungkin ya, namanya saya masih penyiar KW premium ya, Abah.
1: Ush, jangan bilang dong.
0: Jadi saya mungkin masih lupa Abah. Cuman terima kasih nih Abah untuk sarannya. Bisa jadi nih Senin pagi nih, saya masuk Senin pagi. Boleh tuh Abah, sarannya kita ikutin Abah.
1: Nampaknya sudah banyak ngantri itu ya lagunya ya. Anda apalah, sebagai antrian aja itu kalau nanti ada waktu ya boleh ditampilkan itu lagunya.
0: Lagunya apa, Pak?

0: Kalau
1: lewat tuh ya,
0: siap aja lah untuk semuanya yang lagi masih, yang belum lagi, belum bubur ya, masih dengar ready ya, apapun dimanapun ya.
1: Iya.
0: Cuma harus sehat dan sehat terus.
1: Iya.
0: Amin, begitulah. Mas Adi.
1: Iya.
0: Sehat terus. Nanti ya.
1: Amin.
0: Langgeng nanti di RRI ini.
1: Amin.
0: Doa apa? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari pendengar ya, ada Abah ya. Abah ini bisa jadi panutan saya nih, pendengar tiap Pro 1 RRI ini. Terima kasih Abah untuk kritik dan sarannya. Untuk kedepannya boleh nih kita ikuti sarannya Abah yang bagus itu tuh. Ya pendengar, jika memang masih ada yang menelpon, masih kami buka ini di 0821-6585-4676. Atau mungkin ada yang mau pesan singkat boleh. Kita tunggu masih di 0852-7082-5272. Ya pendengar, untuk mempersingkat waktu ya, biar lagunya, para requestan para pendengar terputar ini. Saya takut bersalah aja kalau nggak saya putarkan ini. Kita dengarkan lagu Wings dari Biarkan Berlalu.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semua bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

baik pendengar setia Pro 1 RRI ya. Itu tadi ya lagu dari Abah. Ternyata lagunya memang saya aja gak tahu ini. Tapi mantap tuh Abah lagunya. Tapi itu tadi kayaknya bukan Piamli ya. Cuman saya dapatnya yang itu Abah. Ya pendengar ya, yang masih mau telepon masih ada waktu, kita sekitar 20 menit lagi ya. Masih boleh kita berinteraksi nih untuk mendengarkan lagu Malaysia di Ruang Rindu, atau mungkin mau pesan singkat juga boleh. Untuk telepon mungkin ada yang belum hafal ya, atau ada yang belum tahu, bisa saya sebutkan di 082165854676. Atau menggunakan pesan singkat nih, yang malu-malu untuk nelpon boleh di 08527082572. Pendengar RRI ya, yang sedang berada di rumah, masih bekerja, bertugas malam, atau masih dalam perjalanan ya, semoga lagu-lagu Malaysia yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menemani langkah Anda malam ini. Kalau ada lagu ya favorit yang ingin diputar nih, atau ada salam yang ingin disampaikan kepada keluarga, sahabat, maupun orang terkasih, silakan bergabung bersama kami ya. Ya pendengar, untuk sembari menunggu, mungkin ini udah pada istirahat nih ya, karena jamnya juga sudah jam 22.36, ini udah setengah 11 malam ya. Kita putarkan lagi nih gudangnya Iklim nih, yang sedang kita dengarkan di backsound ini. Baik pendengar, selamat menikmati.

semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sudah menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah berbagi salam, cerita, serta request lagu melalui WhatsApp maupun telepon interaktif. Bagi pendengar RRI yang akan beristirahat, saya ucapkan ya selamat istirahat. Semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga dan esok hari dapat kembali beraktivitas dengan semangat dan kesehatan. Sebelum kita memasuki gayo malam ini ya, nantinya tepat di pukul 23.00 atau pukul 11 malam ya, saya akan menghadirkan dua atau beberapa lagu Malaysia pilihan nih untuk menemani malam Anda. Tetap bersama saya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita akan memasuki tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya menikmati Gayo malam ini, ruang yang menghadirkan keindahan seni dan budaya Tenun Gayo melalui alunan musik tradisional didong. Didong bukan sekedar hiburan ya, di dalam setiap syairnya tersimpan petua nilai kehidupan serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga sajian malam ini dapat menjadi pelepas penat ya, sekaligus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya daerah. Mari kita nikmati bersama alunan didong Gayo yang akan menemani Anda. Inilah Gayo malam ini, hanya di Pro 1 RRI Tagengon, kanal informasi dan inspirasi.

Easy Club.

Allah dirugi, sayang penadi, mangani.

Enggak malu, weke kumpu diri karena kakek ini tenari ni Jepang. No. Crazy. Jepang yo crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mulut.

Celina Arbo.

Jangan marah dong. Jangan dia.

0: juara adalah Oda. Astagfirullah, terlalu lemah-lemah.
1: Awas.
0: Jorong-jorong.

0: adalah
1: di mudamu orang dia tua kon e panitia kloponya salah undang
0: mudah-mudahan aja lah
1: jerohan pebinas

얼마나 돌아서야 대가르게 이어니

kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Puri Ratnimu.

Aman perusahaan.

Pacinta haru bintaring iya misa, wepe noima.

masuk. Awalnya nari wasap parinari.

Alanglah yang semua isi panti ke imam.

0: Emang benar nih.
1: Tari ini sendiri semana ngak ihlana kelihatan.

Entikau batin amat.

lemas tenason mayatku. Smart.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan

0: Liburan yuk!
1: Eli, liburan yuk! Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

na tanga na bhala gali.

0: Ya baik pendengar, kita akan mendengarkan renungan malam dengan judul Diam dan Bekerja.
1: Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini mari kita merenungkan sebuah sikap yang sering terlupakan tetapi sangat berharga, diam dan bekerja. Di dunia yang penuh suara, penuh komentar, penuh perdebatan, kadang kita lupa bahwa ada kekuatan besar dalam diam. Dan kekuatan itu semakin nyata ketika diam disertai dengan kerja nyata. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak berguna. Seringkali kita tergoda untuk membalas komentar, membuktikan diri kita dengan kata-kata, atau menjawab setiap kritik. Padahal, diam bisa menjadi jawaban paling bijak. Diam memberikan ruang bagi pikiran untuk tenang, hati untuk jernih, dan tindakan untuk berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kerja adalah bukti nyata dari siapa kita. Kata-kata bisa menipu, janji bisa dilupakan, tetapi kerja tidak bisa disembunyikan. Ketika kita memilih untuk diam dan bekerja, kita sedang membangun kepercayaan. Orang lain mungkin meremehkan, mungkin meragukan, tetapi hasil kerja akan berbicara sendiri. Kerja adalah bahasa universal yang tidak butuh penjelasan panjang. Ia hadir dalam bentuk hasil, dalam bentuk perubahan, dalam bentuk manfaat yang dirasakan orang lain. Diam dan bekerja adalah jalan hidup yang sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan diam, kita menjaga diri dari konflik yang tidak perlu. Dengan bekerja, kita membuktikan diri kita tanpa harus berteriak. Dengan diam, kita melatih kesabaran. Dengan bekerja, kita melatih ketekunan. Dan ketika keduanya berjalan bersama, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Saudara pendengar, dunia ini penuh dengan suara. Tetapi tidak semua suara perlu kita ikuti. Kadang yang kita butuhkan hanyalah diam dan bekerja. Mari kita belajar untuk tidak terlalu sibuk membuktikan diri kita dengan kata-kata. Mari kita biarkan kerja kita yang berbicara. Karena pada akhirnya hasil nyata lebih berharga daripada 1000 kata. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita bahwa diam bukan kelemahan dan bekerja adalah kekuatan. Tetap bersama kami di frekuensi 93M karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

0: στα σφαγγονιά.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang tol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11 saat tiba di sebuah rumah mewah di Jumbang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa pak? 5.000 rupiah. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribu dari dirinya. Wah mas, gak ada uang sih mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya pak ya. Saya ke warung. Udah mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan mas lagi buru-buru. Syukurlah pak kalau gitu. Ya sudah pak, terima kasih pak ya. Jam demi berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha selebihnya untukmu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh mas. Sudah pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal pak. Untung bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan kelasan bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: pendengar, kita ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Masjid Rohama TV yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini Allah beri kita kesempatan untuk melaksanakan subuh berjamaah dan memberi kita kesempatan untuk duduk sembari beriktikaf di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam mari kita kirimkan ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahmatullah, di seri yang ke-43 ini kita akan melanjutkan review buku kita, buku yang akan kita ulas singkat pagi ini, buku yang sudah agak lama ditulis tahun 1960-an, diterjemahkan ke bahasa Inggris tahun 1970-an, diterjemahkan ke bahasa Indonesia tahun 80-an. Saya membacanya pertama kali tahun 90-an, 98-99. Di tahun 2026 ini saya berkesempatan untuk mengulasnya di tempat ini. Buku ini berjudul Membangun Masa Depan Islam. Penulisnya Dr. Ali Syariati. Jamaah subuh rahmati Allah, buku ini banyak dibaca oleh para ilmuwan muslim di awal tahun 1980-an, yang kemudian tokoh-tokoh itu melahirkan gerakan Ijmi tahun 1990-an pertengahan. Di antara tokoh-tokoh yang sering menyebut buku ini, itu dulu ada namanya A.M. Saipudin, Adi Sasono, Dawam Raharjo, dan seangkatannya Amir Rais. Ya. Termasuk buku ini, Membangun Masa Depan Islam. Di buku ini, jamaah subuh rahmati Allah, Dr. Ali Syariati itu memotret kondisi umat Islam tahun 1960-an, terutama yang dia pantau itu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Iran waktu itu. Nah, karena buku ini nanti itu salah satu yang menjadi pendobrak kesadaran kalangan muda, ya, yang melahirkan revolusi Iran tahun 1970-an akhir itu. Tapi saya kira buku ini juga sangat relevan, ya, dengan situasi kita saat ini. Di buku ini Ali Syariati menyebutkan begini, agama tentu Islam dia sebut, agama itu berulang kali dalam sejarah umat manusia itu digunakan atau bahasa lain diselewengkan, ya, oleh kalangan-kalangan tertentu. Untuk apa? Untuk meninabobokkan. Ini bahasanya itu, meninabobokkan masyarakat pengikut agama itu. Untuk apa? Untuk bicara masa lalu terlalu lama. Dia bicara tentang masa lalu yang terjadi di masa lalu. Ya memang Al-Quran, misalnya kita bicara Al-Quran saja, itu kan dia bicara tentang umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Iya betul, ya. Itu kecenderungan pertama. Tapi ada juga kecenderungan yang kedua. Ada sekelompok orang yang menggunakan agama itu seakan-akan hanya untuk masa yang jauh, akhirat. Sehingga abai, lupa bahwa dia masih hidup masa kini. Sekarang dia masih hidup. ini yang membuat, kata Ali Syariati, mengapa agama itu di kalangan anak muda tidak menarik? Karena dia terlalu banyak bicara tentang masa lalu, atau bicara tentang akhirat. Padahal kata Ali Syariati, tentu dia melihat situasi di masa itu. Padahal anak-anak muda itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat itu. Ya, kemiskinan, kebodohan, ketidakmerataan, ketertinggalan. Ya, itu persoalan-persoalan nyata yang ada di dalam kehidupan itu. Ketika anak-anak muda ini, dia melihat agama itu hanya bicara tentang masa lalu atau bicara tentang masa depan yang jauh itu. Sedangkan dia dalam kehidupan sehari-hari melihat persoalan-persoalan nyata, itu yang membuat akhirnya agama itu tidak menarik bagi anak muda. Bagi kalangan muda, bagi orang-orang yang kritis, apa persoalan kita ini? Kita bicara tentang, ya, padahal kita saat ini berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat serius. Maka kata Ali Syariati di buku ini, perlu pendekatan baru, perlu keseimbangan. Bukan dia mau katakan masa lalu itu tidak penting, bukan dia mau katakan bahwa akhirat tidak penting, tidak. Tapi ada keseimbangan baru di situ. Jemaah rahmati Allah, buku ini bicara tentang situasi umat Islam di era 60-an, 70-an. Ketika umat Islam hampir di semua titik dikalahkan, terutama setelah perang Arab Israel waktu itu. Maka kata Ali Syariati, perlu pendekatan baru. Maka di buku ini, ya, dia mengajukan satu pertanyaan. Dari mana kita harus memulai ini? Dari mana kita harus memulai? Dengan situasi seperti itu, ya, agama terpisah dari kehidupan, persoalan kemasyarakatan yang banyak sekali itu tidak terselesaikan, ada anak muda yang takut dengan agama, tidak tertarik pada agama, bahkan benci pada agama. Dari mana kita harus memulai itu? Kata Ali Syariati. Maka kata Ali Syariati, yang harus dimulai adalah bagaimana orang-orang tercerahkan, disebut di sini raushan fikr, orang-orang tercerahkan itu harus berani bertanya pada dirinya, apa yang bisa kita lakukan. Institusi-institusi keagamaan, masjid, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, kata Ali Syariati, harus bergerak nyata melihat apa yang terjadi. Ini tantangan kita, kata Ali Syariati. Gimana caranya? Baik, ada orang-orang yang sudah baik, yang sudah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi bagaimana agar gerakan ini membesar? Masjid, seperti masjid kita ini, dalam beberapa kesempatan kasih sudah mulai itu, masjid itu hadir bukan hanya untuk tempat sholat semata, itu penting, tempat mengaji semata, mengaji itu penting, tapi bagaimana masjid itu hadir bagi orang-orang yang selama ini terlupakan, terpinggirkan, tersisihkan dari kehidupan, gimana hadir di situ? Anak-anak muda, gimana? Apa yang bisa kita lakukan bersama? Ini yang diulas oleh Ali Syariati dengan cara yang sangat menarik. Lalu dia juga kemukakan satu bab khusus tentang tafsir surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu kan bicara tentang Romawi dan Persia. Gimana surah Ar-Rum? Dan surah Ar-Rum itu bicara tentang kerusakan lingkungan, antaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Manusia itu aktor di situ, bukan hanya korban. Tapi siapa aktornya, siapa korbannya? Kan ini pertanyaan yang harus kita pikirkan. Jemaah rahmati Allah, jadi Ali Syariati dalam buku ini itu mengajak kita berpikir ulang, tentu dengan level kita masing-masing, di posisi kita masing-masing, sebagai apa kita, apa yang bisa kita lakukan, Sebab kesalahan kita, seringkali kita mengukur pekerjaan orang lain sehingga kita lupa pekerjaan kita sendiri. Anugerah yang Allah berikan kepada kita itu yang harus dimaksimalkan. Sehingga seperti yang dibuat di judul buku ini, membangun masa depan Islam itu, masa depan itu sesuatu yang diperjuangkan. Masa depan itu datang apa adanya ketika kita tidak merencanakannya dengan sebaik-baiknya. Buku ini saya baca pertama kali tahun 98, ketika Habibie baru saja dilantik menjadi presiden. Dan saya bertemu lagi dengan buku ini kira-kira hampir 30 tahun kemudian. Mudah-mudahan inspirasi dari buku ini bisa kita sebarluaskan, meskipun tidak semua kita sempat membacanya secara lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lain.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut Aceh Tengah. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gotong royong bersihkan kota. Warta Tanah Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Berikut informasi lengkapnya.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter ketinggian jembatan.
1: Sama normalisasi, Pak. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya. Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayolues bergotong royong membersihkan seputaran kota Blangkejeren. Pemerintah daerah juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Pemerintah Kabupaten Gayolues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayolues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
4: Wajib pertama satu pipi untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
3: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayolues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayolues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di Kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bunda PAUD Bener Meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar wajar 13 tahun. Berikut informasi selengkapnya.
5: Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah Muziah Tagor memfasilitasi program wajib belajar wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bener tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setdakap Bener Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum sekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma, agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Berikut informasi selengkapnya.
6: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reja menjelaskan bahwa ruang yang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
7: Berdasarkan perintah UPA, Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalam itu ada media sosial yang kita atur. Ya, kita berfokus ke media sosial, seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luas.
6: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reja tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sulitnya mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Berikut informasi selengkapnya.
8: Untuk sementara ini, kalau ongkos kami belum ada, pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kan kita mengisi Pertamina Dexlit dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga merasa sangat mengeluh.
9: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Nijam, mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan Dexlane. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
8: Untuk sementara ini, kalau ongkos kami belum ada ini, belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini, karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina Dexlane dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku armada dan juga apa merasa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka.
10: Iya.
8: Jadi kalau memang nanti apa namanya pengaruhnya ya sangat besar lah, mulai dari semuanya lah.
9: Kemudian Nija menambahkan, selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada, yaitu mobil seperti oli, kemudian spare part lainnya, ban, rem dan lain-lain, juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil Hiace. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. Sehingga ke depan, tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan, khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir, seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Lehin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, meriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2026 ini, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Berikut informasi selengkapnya.
11: Meriahkan HUT ke-81 RI Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli, kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dipilih katanya seperti voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rusli menyebut puncak pelaksanaan peringatan RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
12: Ya, bermainlah secara hati ke hati, bermainlah lebih hati-hati, dan tidak ada pengusaha di antara kita. Ya, silaturahmi ini merupakan yang sangat penting bagi kami, ya, supaya keakraban antara petugas dan dengan warga binaan lebih akrab lagi, ya, sesuai yang sudah kita akrabkan kemarin.
11: Penyerahan remisi, kata Rusli, secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Helioka. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut Aceh Tengah. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gotong royong bersihkan kota. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanah Gayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya pada pagi hari ini. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda. Sekaligus juga kami akan selingi untuk update informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tulnangka, Payagajah, Simpang Tiga Redlo.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI for Yay Info.
2: Intermezzo. Chat.
3: Apa, Nona?
2: Beta pung tebakan buat Ale.
3: Apa itu?
2: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
3: Apa ya?
2: Apa coba?
3: Papan tulis.
2: Intermezzo.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi di pagi hari ini. Ya, apa kabarnya pendengar ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, khususnya pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 FM yang berada di Kabupaten Benar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, dan dimanapun Anda berada tentunya. Nah, pendengar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali beraktivitas pendengar. Ya, saya Asman yang menemani Anda dalam program update info cuaca Kabupaten Benar Meriah sekaligus menghadirkan lagu-lagu gayu pilihan yang semoga bisa menambah semangat di awal hari ini pendengar ya. Bagi Anda yang akan berangkat ke kebun kopi, mengantar anak sekolah, bekerja ataupun memulai aktivitas lainnya, tetaplah berhati-hati dan yang pastinya selalu utamakan kesehatan pendengar ya. Nah pendengar, kita akan sampaikan perakiran cuaca di Kabupaten Benar Meriah. Ya, hampir seluruh Kabupaten Benar Meriah hari ini diperkirakan berpotensi hujan disertai petir. Ini masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan angin kencang, jalan licin, dan berkurangnya jarak pandang saat hujan turun, pendengar. Adapun rincian perakiran cuaca ini, pendengar, yang pertama, Pinturi Megayu berpotensi petir dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan mencapai 55 hingga 90%. Di Kecamatan Permata berpotensi petir, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan antara 64 hingga 94%. Di Kecamatan Sia Utama berpotensi petir, suhu antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan antara 59 hingga 98%. Setelah itu di Kecamatan Bandar diperkirakan petir juga berpotensi petir, suhu antara 17 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 61 hingga 91%. Setelah itu di Kecamatan Bukit pendengar juga berpotensi petir, suhu antara 16 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan antara 64 hingga 94%. Setelah itu di Kecamatan Wihpesam juga berpotensi petir, suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 64 hingga 92%. Setelah itu di Kecamatan Timang Gajah berpotensi petir, suhu antara 18 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan antara 58 hingga 90%. Setelah itu di Kecamatan Benar Kelipah berpotensi petir juga pendengar, suhu antara 16 hingga 23 derajat Celcius, kelembapan antara 64 hingga 94%. Setelah itu di Kecamatan Mesidah juga berpotensi petir, suhu antara 18 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan antara 58 hingga 94%. Setelah itu di Kecamatan Gajah Putih terakhir pendengar berpotensi hujan petir juga, suhu antara 18 hingga 24 derajat Celcius, kelembapan antara 59 hingga 92%. Nah pendengar, untuk para petani kopi dan masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa membawa jas hujan ataupun payung ya, serta hindari berteduh di bawah pohon di saat terjadinya petir. Kita lanjutkan kembali dengan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Ya, masih mendengar bersama kami di pagi hari ini. Semoga aktivitas pagi Anda berjalan lancar dan penuh semangat tentunya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pendengar yang setia menjadi RRI sebagai sahabat informasi dan juga hiburan keluarga tentunya. Jangan lupa tetap mengikuti berbagai program menarik RRI Rimba Raya setiap harinya pendengar. Karena kami selalu hadir membawa informasi, edukasi, dan hiburan untuk masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo tentunya. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program update info cuaca Kabupaten Menumriah pagi ini. Semoga informasi cuaca yang kami sampaikan ini dapat menjadi bekal dalam merencanakan aktivitas Anda hari ini. Dan saya Asman masih menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap dengarkan terus RRI Rimba Raya pendengar. Untuk selanjutnya tepat pukul 7 nanti kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI, dan setelah itu kita akan bergabung untuk mengikuti kabar Aceh, dan setelah itu masih bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya bertugas masih menemani Anda hingga nanti pukul 10, dan jangan kemana-mana. Sebagai penutup, jumpa kita hadir dari Maya dengan Gerimu Sampi ke ruang dengar Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak standar dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2006, saya Rudi. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama, namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Pak.
4: Ini juga ringan, Pak. Lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa, berkoir. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul.
4: Selamat ya.
5: Terima kasih.